0: dengan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuan yang juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Herdman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Herdman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Herdman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHI hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAN hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji.

0: Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
1: Alhamdulillah,
2: jalan menikin rekan-rekan.
1: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya, saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
3: Pak? Soal apa Pak? Pak benar.
1: Ya.
3: Periksanya soal apa tadi Pak?
1: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
3: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka
1: itu
3: maktur.
1: Itu kata kamu ya?
4: Itu kata KPK. Insya Allah.
0: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
7: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasmini Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.000. Jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.000

0: melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari itu selanjutnya, karena nanti jamaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
1: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
3: Baik, mendengar. Sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya, secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka

cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuka sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan

posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Haiti.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

0: Welcome to Mobile Legends Savage.
1: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Tournament 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar, gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
2: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
3: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
2: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
3: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
2: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
3: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
2: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
3: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
2: Bener juga sih.
3: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak Ika tukene. Alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita tukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Welcome to Mobile Legends Savage.
6: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu, Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
7: Sayur. Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
8: Kak, nyobrombang mang ibu lah.
9: Le, ibu-ibu rame temen gue pada belanja. Nyongar gulai tahu, kia lah.
8: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
7: Bu Siti, kaya mbok anak Rika?
8: Jor lah, mista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Rika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
10: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat

0: tahan, Mak.
1: Au! Sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
0: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu pernah mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: kita kepengen temen
1: lagi ya kau waktu pernah mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: kita kepengen rokok sih mereka waktu
3: amal rokok.

0: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
2: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
3: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
2: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
3: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
2: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
3: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi RALALI alias ROYA 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
4: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, RALALI, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
7: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
7: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.

Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Towson. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson, ikhtiar sehat, herbal alami.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Goyang pagi, goyang pagi, sikasih.

0: Goyang pagi chic asyik guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi-pagi ini cerah ceria. Jadi untuk rencana dari Disparvora Kabupaten Cilacap, siang ini, hari ini 20 Juni 2026 mulai jam 1 siang sampai sore, itu nanti Mas dan Mbak Yu Cilacap itu unjuk kebolehan, unjuk bakat ya di alun-alun Cilacap. Sudah ramai loh, sejak tadi malam juga sudah mulai menggeliat ada acara asyik di sana, Kopassus. Di alun-alun juga sudah ramai. Hai, halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Ya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mama,
1: enak. Sarapan belum, Badel?
0: Alhamdulillah, minum sereal. Sangar pakai baca cilik.
1: Sereal.
0: Kan baca cilik.
1: Itu ya, apa? Ovaltine ya?
0: Bukan.
1: Apa yang satunya itu?
0: Ya, adalah.
1: Apa ya namanya?
0: Tahu ini Nu.
1: Ya, itulah. Ya. Nggak ketemu namanya apa sih ya?
0: Ya, pokoknya
1: ada
0: yang...
1: Ada di pikiran tapi nggak bisa ngomong.
0: Iya, pokoknya yang gitu-gitulah.
1: Iya, okay. Begitulah. Kalau sudah masuk ke dalam ya, beginilah.
0: Ya, iya. Parek sih.
1: Iya. Dengan rasa-rasa yang berbeda-beda ya, beginilah jadinya. Iya.
0: Makin asyik, makin goyang.
1: Asyik. Badel,
0: gimana silakan.
1: Gunung Kawi, Gunung Semeru ya.
0: Waduh, apa itu, lagu apa itu?
1: Iya dangdut lah.
0: Maksudnya temanya.
1: Gunung Semeru, gitu.
0: Nggak nakal
1: enak,
0: kan?
1: Enak bener enak, Badel.
0: Apa ya, nggak nakal kan?
1: Apalagi tambah mendoan cecer sambel, wis enak banget.
0: Lagunya kira-kira nakal nggak? Kira-kira?
1: Enggak.
0: Kira-kira diperbolehkan sama Mbak KPI Dian. Gitu ya?
1: Iya, okay. Bener, aku nggak bohong.
0: Oke. Okay.
1: Pasti aja seneng.
0: Oke. Iya, oke.
1: Iya, jalan-jalan dulu deh.
0: Iya.
1: Jalan-jalan ke Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Parjan, Mas Dimas, Mas Tondot, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Muali, Pak Rikarut, Mbak El, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Pirno.
0: Oke.
1: Wada Pak Bening, Mas Wagirama, Mama Rizky, Petarangan,
0: Petak.
1: Pak Yohanes, Ibu Tatik, Mas Endilau, Mas Juki, Mas Arjuna, Tante Yara, Mbak Mustolinga, Bahar, Mbak Fido Puri Mas, Mbak Jejin, Mbak Lilis, Mbak Dina yang di Omah Wangi, terus Pak Sukar, Kang Salut, Bu Kusiah, Bu Wiwit, Mami Bintoro, Mas Epen. Pokoknya buat semua aja deh. Okay. Ya ada di dalam.

0: yang ada di radio ya. Semoga selalu sehat, sehat, amin. Sehat. Nomor satu, oke, hatur nuhun Badel. Semoga Badel juga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin, amin, amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, assalamualaikum.

Dan siapa ini? Siapa? Siapa ini? Oke, tikar-tikar Banjarnegara. Absen Nyambi, ucek-ucek mau baik.

0: sofa, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak ibu lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main.

0: layanan luar biasa, jos pokoknya.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
0: Wah, nyong ana ya bu, ibunya rasa melu.
1: Iya, nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
6: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
5: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
6: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
5: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
6: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
5: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
7: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
1: Warga bercahaya, adang niku nggih, kita nembe sadar. Janjane anak hal cilik kayak gue, ning penting banget, gue tiba-tiba hilang, twing. Misale sinyal, serius niki nggih temenan. Hari gini siapa sih yang enggak tergantung sama sinyal? Arep scroll TikTok, Instagram, kreokna streaming lagu favorit, kreokna radio bercahaya FM, video call, maring patire pemaring keluarga, mung ngabari, nyuwis bali mak. Nah, gitu nggih. Itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan aneh, sinyal gue si Kiwis jadi kayak sahabat paling setia pokoknya. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas deweke hilang setitik baik, walah wis panik kepol semua. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya. Terus tiba-tiba buffering, wah rasanya wis kayak di PHP. Nah untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren itu gak cuma kuat di kota saja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tua, ke orang tersayang. Semuanya tuh jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kamu yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren. Jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kamu seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

birthday, guys. Terima kasih nih. Tadi siapa ya? Oke. Facebook Bersahaya FM. Abis ini nanti jam 9 kita ada Sahaya Literasi ya, guys. Oke. Silakan yang mau bergabung nanti di Cahaya Literasi. Temanya adalah dari hijrah ke prestasi. Literasi sebagai bekal generasi muda menghadapi masa depan.

semoga penuh berkah hidupnya. Ya namanya juga berkah ya, berkah ya kaya. Selamat pagi Kang Epen ya, apa kabar? Sehat Ben ya, Kang Epen ya. Wagi Rama Romes. Selamat pagi Rom, berwe Rom. Iyalah, masih juga sama seperti yang dulu. Yang penting asyik, yang penting happy. Pak Seja Marjono, selamat pagi. Mbak Dina Lara, selamat pagi. Dina Ros, selamat pagi. Yati Min, selamat pagi lagi. Ngapak Yamin, medang kopi Yamin ya. Oke, selamat pagi. Ternyata Yati Min ada di tempat wisata, guys. Supri King di Kesugihan, selamat pagi. Kompleks Ponpes Al-Ihya Ulumacin. Selamat pagi lagi listrik, mati listrik ora. Iya, lagi masih listrik ya. Sering mati listrik ya. Semoga sini nanti tidak mati listrik ya. Pak Muhammad Syam, selamat pagi. Oke. Pak Amin Satirin, kamu nganten, selamat pagi. Oke, Pak Amin Satirin, Pak Amin Maskur juga selamat pagi.

0: di rumah aja. Ya udah yang ini dulu.
1: Lagi sibuk buat apa sos-sos?
0: Sejauh mungkin keluaran anak.
1: Oke, kita tarik dulu. Wahai perempuan Indonesia yang

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Ih, Mama Ke, setiap saat Kak Wenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan orang kaya, bojone Nyong mempesona.
4: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
3: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
5: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
6: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
7: Tun,
6: ini.
7: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
7: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
8: Ih, HP yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
7: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan

0: Teh Riona 22 Cilacap. Yuhuy, terima kasih Mami Bintoro. Selamat pagi. Lagi metang ya Mi. Makin cantik, makin glowing aja. Makin suker, makin ceria. Mami Bintoro.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini dia yang cantik, yang langsing, yang mami. Mami Bintoro, gak pasti salam.
0: Ya.
1: Salam untuk Rumus Tolina.
0: Ya.
1: Spesial Mama No.
0: Oke. Okay.
1: Salam untuk Bu Harti.
0: Ya.
1: Bu Rizky, Mama Rizky.
0: Ya.
1: Salam untuk Pak Amin Maskur. Salam untuk Pak Tondot.
0: Oke.
1: Parjan Kuripan, Pasukan Kuripan.
0: Ya.
1: Salam untuk Mus. Salam untuk Bu. Semuanya sajalah, orang apa lapel kok
0: ya. Ya, nanti ditambah lagi.
1: Salam untuk Dimas. Bang Asmara.
0: Wah, apal ya? Ngerti
1: enggak? Semuanya saja.
0: Okay.
1: Ning dia yang manis yang cantik, selamat bertugas sampai selesai.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami yang glowing, yang aduhai, yang aduh moy. Terima kasih, jangan kemana-mana noy. Habis ini kita ada di Cahaya Literasoy. Literasi guys. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Yang mau nanya-nanya WhatsApp 0811 260543 nanti. Gitu.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Bercahaya Literasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM 45 untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Hai, halo, apa kabar warga Bercahaya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat selalu. Delia pagi hari ini tampil di Cahaya Literasi. Baca bukumu gitu ya. Baik, pagi hari ini sudah ada tamu istimewa kita. Iya, tapi sebelumnya kita tahu kalau temanya adalah dari hijrah ke prestasi, literasi sebagai bekal generasi muda menghadapi masa depan. Wah, keren banget ini temanya nih. Baik, tamu istimewa kita yang cantik-cantik jelita hari ini, Anindita Kusumawardani. Selamat pagi. Iya, apa kabar Mbak Anindita? Ini panggilannya apa nih?
2: Anin aja.
1: Anin lagi.
2: Ya, kalau ya? Murid-murid saya biasa manggilnya Anin.
1: Oh, gitu ya. Bu Anin gitu ya.
2: Iya. Ya.
1: Beliau adalah kepala perpustakaan SMP Negeri 6 Cilacap. Betul ya?
2: Betul.
1: Baik. Yang wajahnya mungil, imut dan cantik jelita, Mbak Rani Anggreni, silakan. Selamat pagi. Iya, sehat Mbak Rani?
3: Alhamdulillah sehat, harus iya. Sehat.
1: Masih sukses selalu di Dinas Arpus Cilacap ya.
3: Amin, amin, amin.
1: Iya, beliau adalah pengolah data dan informasi.
3: Betul.
1: Baik, silakan warga Bercahaya boleh bergabung di WhatsApp 0811260543. Ini udah ada yang gasik banget ini WhatsApp-nya nih, tanya-tanya nih nanti dong. Masih menunggu yang lain juga ya, sambil menunggu temanya sekali lagi, dari hijrah ke prestasi, literasi sebagai bekal generasi muda menghadapi masa depan. Baik, kita ke enaknya Mbak Anin deh. Ke Bu Anin ya. Ke Bu Anin nih. Masih muda soalnya ya.
2: Iya.
1: Iya, masih muda.
2: Enggak muda-muda banget sebenarnya.
1: Muda banget ya. Iya. Bu Anin deh. Bu Anin boleh tahu mungkin kiprahnya di SMP Negeri 6 Cilacap sejak tahun berapa?
2: Ya, perkenalan dulu ya. Jadi saya di SMP Negeri 6 Cilacap tahun 2022. Terus di situ saya sebagai guru bahasa Indonesia dan juga pegiat literasi gitu, di sekolah gitu. Jadi di sekolah kan ada beberapa kegiatan ya, jadi kayak kurikuler, terus ada kegiatan literasi lain, GLS. GLS itu gerakan literasi sekolah. Jadi sekolah kami di SMP Negeri 6 itu selalu menggerakkan literasi dengan berbagai cara biar murid itu tertarik gitu, Mbak. Jadi kan anak sekarang kan kalau literasi itu kan cukup sulit ya, apalagi suruh membaca, main ke perpus, itu hal yang menurut saya itu cukup berat untuk menggerakkan mereka. Nah, dari gerakan-gerakan yang ada di sekolah kami, yang oleh kepala sekolah kami dibuat dan kurikulum dibuat gitu, itu cukup membuat anak-anak cukup tertarik gitu. Jadi ya cukup membangkitkan lah Mbak. Jadi sekarang mereka itu lebih senang main ke perpus. Perpus tidak selalu sepi. Bahkan kalau posisi lagi stock of 6 nih perpus, kadang kan buku-buku itu harus diberhentikan dulu, jangan boleh dipinjam dulu ya, posisi stock of 6 gitu ya. Nah, anak-anak itu malah sering ada yang, "Bu, kapan ini kepengin main ke perpus lagi, kepengin baca," gitu.
1: Okay. Bu Anin sendiri kenapa menyukai literasi ya gitu ya?
2: Iya, saya menyukai literasi karena dari dulu kuliah saya sudah memutuskan ya memang senang baca.
1: Gitu. Oh gitu.
2: Iya.
1: Oke, keren ya. Mbak Rani gimana nih? Wah, memang suka membaca juga ya.
3: Baca WA.
1: Baca WA.
2: Iya.
1: Ya, untuk pengolah data dan informasi di Dinas Arpus masih lancar di sana ya?
3: Masih, alhamdulillah. Sekarang lagi ada beberapa kegiatan, Mbak. Jadi pengolah data dan informasi saya di bagian pengolah pelestarian dan pengadaan koleksi, seperti itu. Jadi kalau masyarakat yang biasa ke perpustakaan mau ada request-request ya, gitu boleh ya. Sekali
1: request novel yang terbaru apa gitu ya,
3: boleh. Oh, nanti boleh. Dicatat dulu nanti kali
1: request novel yang terbaru apa gitu ya,
3: boleh. Oh, nanti boleh. Dicatat dulu nanti kita kan pengadaan setiap tahun satu kali
1: gitu. Ya.

0: sih.
1: Tapi sekarang udah banyak YouTube juga ya itu. Iya. Ya.
0: Tapi itu susah juga sih kalau menurut aku, soalnya harus pause gitu, harus jalanin lagi. Iya,
1: kalau di buku kan lebih praktis.
0: Iya, ada kuota juga kan harus main di sana gitu.
1: Betul sekali.
0: Nah, ini kita ngomongin hijrah, dari hijrah ke prestasi. Literasi sebagai bekal generasi muda menghadapi masa depan. Nah, kalau harus menyebutkan sebuah kebiasaan ya, kebiasaan generasi muda yang ingin hijrah itu iya. Apa biasanya?
2: Membiasakan generasi muda yang ingin hijrah.
0: Iya. Satu kebiasaan yang perlu dihijrahkan.
2: Kebiasaan membaca, menurut gitu saya. Ya, literasi sendiri kan artinya kemampuan membaca dan menulis. Ya, tapi dalam perkembangannya kesini, menurut saya tidak hanya membaca dan menulis, jadi ke visual juga, terus apalagi ya ke ya semuanya yang kita lakukan lah. Karena kita kan sudah hidup di era globalisasi ya, Mbak. Jadi semuanya sudah bergantung dengan digitalisasi begitu. Jadi tidak hanya membaca dan menulis tadi, karena kalau kita main HP aja tidak menulis ya, kita sudah mengetik ya, menunul gitu, menyentuh gitu, menyentuh HP. Jadi sudah tidak menulis. Tapi makanya itu menurut saya literasi harus dirakan dengan membaca dulu yang pertama. Anak-anak itu harus dibiasakan dengan membaca, membuka cakrawala mereka, karena yang dilakukan anak sekarang lebih banyak adalah bermain game yang tidak ada bacaan yang panjang. Itu cenderung membuat anak-anak malas membaca bacaan panjang, soal panjang, kayak gitu. Jadi hal yang perlu kita lakukan pertama yang untuk hijrah menuju prestasi dengan cara berliterasi itu dengan cara membaca. Gitu.
0: Ya, untuk membaca sendiri sih ada tantangannya dong.
2: Iya, pasti. Bosen sih yang jelas, Mbak.
0: Apa tantangan terbesar dari anak-anak ya?
2: Bosen itu tadi. Ya, bosen. Mereka bosen dengan buku gitu. Apa sih ini tulisan doang isinya, enggak ada gambarnya, enggak ada lucu-lucunya, enggak ada yang bergerak gitu.
0: Iya. Nah, itu kan berarti tantangan lain ngomongin bergerak berarti ada animasi ya.
2: Animasi betul. Iya.
0: Apa ya namanya, jadi persaingannya itu diam dan bergerak kan?
2: Iya, diam dan bergerak buku kan diam. Iya,
0: sementara orang atau anak-anak remaja khususnya, mata manusia itu lebih menyukai sesuatu yang bergerak
2: gitu. Betul.
0: Nah, bagaimana untuk meningkatkan, jangan yang bergerak aja dong. Nah, kita baca buku dong. Nah, itu gimana ya?
2: Terutama nah, itu tadi
0: SMP negeri.
2: Iya, betul. Nah, makanya itu tadi, jadi karena mereka menyukai benda yang bergerak dan kita itu mengembangkan lagi literasi tidak hanya tadi membaca dan menulis gitu, tapi kita tuh langsung masukkan di situ ada numerasi, sains, budaya, finansial gitu. Jadi kalau kita sedang melakukan GLS atau kokurikuler yang khususnya literasi, itu tidak hanya menulis aja atau membaca tulisan aja gitu, Mbak. Iya. Jadi dibuat ada sesuatu yang bergerak. Jadi mereka kan tertarik gitu loh. Jadi literasinya kita kembangkan lagi ke bentuk yang lain gitu.
0: Ya memang gampang-gampang susah ya.
2: Iya betul, gampang-gampang okay, susah
0: di sekolah. Nah kalau di ARPUS kayaknya sudah pengalaman banget nih Maren ini.
1: Iya
0: ya,
1: gimana? Tentang
0: ya, teknik-teknik
1: itu. Iya. Jadi di ARPUS itu tidak hanya menyediakan hanya buku bacaan saja. Ya, jadi di perpustakaan itu tentang hijrah ke masa depan kita juga banyak ekskul ya, atau inklusi sosial. Ya, jadi literasi itu kan bukan hanya membaca saja, tapi harus dipahami, dilaksanakan, dan ada perubahan untuk diri kita. Ya. Jadi kita banyak inklusi sosial, ada kelas-kelas membatik, ada kelas membaca, ada kelas berhitung, terus bahasa Inggris gitu-gitu kan. Jadi itu tuh seperti harus dipraktekkan. Jadi dari buku langsung kita mempraktekkan, memahami seperti itu. Jadi hijrahnya itu tidak hanya sudah dibaca buku, udah habis itu udah kayak gitu, enggak kayak gitu. Jadi setelah dibaca, dipahami dan dipraktekkan dan bermanfaat untuk diri kita. Seperti misalnya kayak emak-emak ya, Mbak ya. Emak-emak kan kalau cuma baca-baca resep aja kan enggak dilakuin ya, kan enggak berguna juga untuk diri sendiri dan keluarga gitu kan. Tapi kalau misalnya habis dibaca kayak gitu terus dipraktekkan kan manfaat, paling enggak kalau misalnya belum sempurna kan keluarga bisa nyicipi gitu ya. Atau kalau yang sudah pro nanti bisa untuk dijual kan, bermanfaat untuk kehidupan gitu sih. Menurut saya hijrah itu kayak bermanfaat untuk diri kita ya, diri seperti kita, itu ya.
0: Minimal diri kita dan sekitar lah ya.
1: Iya, okay. Jadi perpustakaan membantu memfasilitasi lah.

0: gitu.
1: Baik, yang mau bergabung silakan di 0811-260543. Ini sudah ada WhatsApp-nya juga. Tapi nanti sebentar lagi kita akan kembali usai jeda berikut ini.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kok waktu orang mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sing legal sing kepriwe.
6: Jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sing anak pika kita nih alias anak bandrol rekening kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kitene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
10: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
9: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
10: Oh gitu ya mas.
11: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
12: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.E. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
10: Makasih ya mas.
9: Tangan saya jangan ditarik mbak.
10: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

0: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
1: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
1: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
2: Kalian ini ya, ribet banget.
1: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tema kita hari ini adalah dari hijrah ke prestasi, literasi sebagai bekal generasi muda menghadapi masa depan. Ya, masih bersama Anindita Kusuma Wardani dan Mbak Rani Anggreni ya. Baik, ini masih semangat nih pagi ini nih. Semangat, ayo semangat.
1: Tapi agak dingin ini.
0: Oh gitu ya, kedinginan. Oh, kedinginan berapa sih? 24 loh. Iya deh. Oke. Iya. Baik, nah dalam dunia pendidikan, perubahan seperti apa yang perlu dilakukan siswa agar bisa berkembang dan berprestasi? Nah ini, Mbak Anin mungkin.
2: Perubahan yang bisa dilakukan agar bisa berkembang itu salah satunya ya dengan literasi tadi ya. Mm-hmm. Karena pendidikan yang baik atau negara-negara yang baik aja itu pasti memiliki tingkat literasi yang baik juga. Mm-hmm. Pasti itu sudah. Mm-hmm. Jadi menurut saya yang harus dilakukan anak-anak dengan cara mengeksplor banyak hal. Jadi ya kalau mereka bosan, karena literasi kan nggak cuma di buku ya Mbak. Jadi bisa dengan berbagai macam itu tadi, dengan bergerak audio visual gitu. Bisa, jadi mereka bisa mencari suatu hal yang menarik tapi yang tetap ada hubungannya dengan pendidikan lewat media-media yang lain. Media sosial aja sebenarnya bisa banget buat media kita berliterasi gitu, mencari sebuah ilmu. Iya, jadi tidak hanya membuka yang hiburan sifatnya, tapi juga belajar dari situ.
0: Oke. Ada contoh siswa nggak yang melakukan hijrah mungkin?
2: Ada yang tadinya tidak suka baca jadi suka baca. Ada. Ya, ada contohnya. Saya punya banyak yang seperti itu, apalagi di kelas 7. Mungkin di SD-nya kan belum memiliki perpustakaan yang seperti di SMP. Biasanya kan berbeda bentuknya gitu ya, Mbak. Jadi ketika mereka melihat sesuatu yang baru, ih kok lucu ya, kok kayak gini ya gitu. Biasanya itu membuat mereka ingin hijrah. Hijrah itu kan

0: artinya berpindah ya. Yeah. Jadi mereka ingin berpindah dari sesuatu yang belum mereka kenal menjadi mereka jadi ingin kenal. Atau dibawa temennya, misalnya temennya memang dari kakak kelas, biasanya lebih pinter nih, lebih tahu, lebih menguasai sekolah gitu. Kelasnya ini bawa adik kelasnya bawa lagi teman-temannya gitu, jadi totok tular gitu.
1: Begitu. Ya ini juga ada pertanyaan dari WhatsApp. Yeah. Pak Dimas, selamat pagi Cahaya Literasi bersama Ibu Anindita dan Mbak Rani Anggreni. Menurut Ibu, hijrah literasi itu maksudnya gimana? Pindah pola pikir atau pindah cara pandang? Sekaligus banyak yang bilang hijrah itu ninggalin duniawi. Ini secara agamanya. Menurut pengalaman Ibu, literasi itu justru membantu atau malah justru menjauhkan dari prestasi duniawi. Coba yang pertama mungkin. Hijrah literasi, yang dimaksud hijrah literasi itu maksudnya bagaimana? Pola pikir, pindah pola pikir, atau pindah cara pandang?
0: Dua-duanya menurut saya. Pola pikir itu mindset ya. Jadi mindset dari tidak tahu atau menutup pola pikir kita, tertutup, menjadi tahu. Membuka pengetahuan baru, membuka cakrawala baru, gitu. Itu menurut saya dua-duanya. Yang kedua tadi cara pandang
1: yeah.
0: juga sama. Jadi menurut saya hijrah itu dua-duanya, dari mindset ataupun cara pandangnya.
1: Oke.
0: Bukan masalah berpindah apa tadi agama ya, agama itu ya.
1: Iya. Ya memang. Ya biasanya kan orang pikiran
0: hijrah itu
1: di dalam agama itu biasanya kalau dari pakaian biasa ya, terus jadi tertutup gitu. Dari pikirannya seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Ya, kalau Mbak Rani gimana nih?
2: Menurut saya hijrah mencakup keduanya juga Mbak. Jadi baik pola pikir maupun cara pandang. Jadi hijrah itu adalah proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik, versi terbaik untuk diri kita. Jadi perubahan itu dimulai dari cara kita memandang diri sendiri, cara memandang orang lain, dan cara memandang kehidupan kita. Lalu tercerminlah pola pikir, sikap, dan tindakan kita sehari-hari. Jadi perubahan yang tadinya mungkin overthinking, suka negatif apa, berhijrah menjadi yang lebih positif. Dengan cara mungkin melihat terbuka terhadap ilmu pengetahuan yang kita pelajari, yang kita baca. Dibaca bisa lewat buku atau lewat sosmed. Nah, kayak sosmed-sosmed ini kan banyak berita-berita beredar yang kita harus mencerna ya. Khususnya untuk generasi muda sekarang, kita harus menyaring antara itu hoax atau bukan, informasi yang menyesatkan atau bukan, kayak gitu. Jadi kita harus memang pola pikir kita dan cara pandang kita ini harus benar-benar kita rubah ya, kita hijrah untuk versi terbaik kita dan bermanfaat untuk diri kita. Kayak gitu sih. Jadi seseorang akan lebih mudah berkembang, belajar dari pengalaman, dan meraih prestasi dari cara pandang dan pola pikir orang itu sendiri. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, demikian Pak Dimas, mungkin bisa dipahami. Ya, karena memang hijrah itu tidak harus secara fisik gitu, secara fisiknya tuh, tapi berpikirnya juga termasuk di dalamnya seperti itu ya. Misalnya tadinya gak suka baca buku. Apa sih baca itu? Apa sih hurufnya kecil-kecil kayak gitu juga? Enggak ah, susah gitu kan. Nah, coba pola pikirnya diubah menjadi ternyata membaca itu asyik ya. Kita memahami huruf-huruf ya kan. Merangkai kata-kata yang indah gitu. Mungkin diawali dari mungkin kalau anak SMP itu kan lagi berkembang-berkembangnya gitu ya. Lagi luar biasanya dari
0: Explore-nya
1: dari remaja ya. Lagi penasaran-penasarannya,
0: jati diri mereka.
1: Nah ini Mbak Anindita, ini gimana nih pengalamannya selama mendampingi siswa-siswi SMP khususnya, terutama dalam membuat pribadi menjadi lebih baik?
0: Mendorong ya. Jadi anak-anak sekarang kalau nggak didorong mereka tidak bergerak, apalagi hal-hal yang sifatnya ilmu pengetahuan ya, bukan hiburan. Kalau hiburan mungkin mereka bergerak dengan sendirinya, TikTok-an gitu. Tapi kalau sifatnya pengetahuan, gurunya juga harus ikut mendorong mereka. Ayolah, ayo kayak gitu. Ikut lomba yang hubungannya dengan pengetahuan ya, ayo gitu. Jadi didorong. Gitu. Tapi memang ada beberapa anak-anak yang memiliki basic, mereka senang mengeksplor sendiri pengetahuannya gitu. Tapi ya ya anak-anak SMP ya, labil gitu Mbak. Jadi
1: kadang mau, kadang enggak.
0: Jadi fungsinya gurunya ya mendorong, mengajak, mendorong gitu. Terus
1: memberikan informasi. Terus
0: ya.
1: Dan terus enggak pernah lelah harus
0: iya,
1: seperti
0: harus
1: itu ya.
0: Seperti itu. Okay. Kalau enggak gitu ya mereka berhenti. Sayang ya.
1: Iya. Pernah enggak misalnya memberikan informasi, ada lomba baca puisi nih, kamu ikut gitu.
0: Iya, kayak gitu selalu. Iya. Iya, seperti itu. Kayak kemarin ada kami dari SMP 6 juga ada lomba resensi kemarin dari Arpus ya. Ada lomba resensi itu kita ngelihat dulu kira-kira anak mana yang mampu, anak mana yang kira-kira dia bisa berbicara dulu gitu. Nah, baru kita cari anaknya, kita dorong, mau enggak gitu.
1: Ya kalau misalnya aku jawab, misalnya aku nih, kamu bisa ini loh. Ah, aku enggak mau,
0: nah,
1: aku takut enggak menang, enggak mau.
0: Gitu.
1: Itu gimana itu?
0: insecure dulu, malu dulu. Ibu, nanti aku dilihat teman-teman aku malu. Ada yang seperti itu dan banyak. Enggak cuma satu dua. Iya, sebenarnya mampu. Sebenarnya jangan malu, kenapa sih cuman ngomong ini, kita ngomong aja kita sedang berliterasi juga loh ya Mbak ya. Jadi ngomong di kamera kayak menyiarkan berita itu sebenarnya kita juga sedang mengeksplor dirinya kita sebetulnya. Nah, itu malu seperti itu loh. Nah, jadi, itu dorong terus sebenarnya. Nah, kalau gitu. Kira-kira mereka mampu, kita jangan capek untuk mendorong, mengajak. Itu.
1: Pernah, berarti pernah siswa itu sampai betul-betul mengikuti?
0: Iya, iya gitu. Selalu ya. Kalau kita nggak capek, ya ayo aja jalan gitu.
1: Pernah berhasil mungkin menang atau jadi
0: banyak. Kalau di sempat di SMP 6 sendiri itu yang aktif English Club itu sering mengikuti lomba ya dari English Club atau bahasa Inggris gitu, Bu. Jadi anak-anak ikut itu terus mereka menang, itu sudah hal yang biasa gitu.
1: Mungkin itu jadi contoh buat teman-temannya juga ya untuk.
0: Iya, betul.
1: Kalau dia
0: motivasi.
1: Menang, ya, motivasi. Kalau dia menang, kamu juga ikut dong. Kamu ikut gitu ya, maksudnya seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, jadi yang lain kan kepengin gitu. Kalau bahasa Indonesia cenderung juga sama. Bahasa Indonesia sendiri kan banyak lomba ya, kayak Benggel Sastra itu bukan lomba sih, tapi itu seperti acara aja. Itu juga sebenarnya anak-anak tunjuk-tunjukkan juga sih. Ih, nggak mau Bu, nanti sana suruh nulis gimana, nggak bisa gimana. Nah, itu tadi, terus dorong aja. Kalau mungkin mereka mampu, kita tahu mereka mampu, dorong.
1: Oh gitu. Nah, gimana Bu Anin ini melihat bahwa ini siswa ini nih mampu nih gitu, bisa menulis, mungkin bisa membaca atau mungkin sesuailah dengan apa yang dilombakan mungkin gitu.
0: Dari cara bicaranya aja,
1: cara
0: juga
1: bicaranya
0: nampak sih biasanya gitu.
1: Dari apa namanya, kebiasaannya
0: ya, kebiasaan
1: gitu,
0: hariannya
1: ya.
0: Cara bicaranya, terus tulisannya.
1: Oh, tulisan maksudnya tulisan hurufnya atau
0: ya,
1: tulisan
0: tulisan tangannya,
1: maknanya
0: tangannya, makna. Bahkan tulisan apa tangannya juga.
1: Oh gitu.
0: Iya, nampak sih dari situ.
1: Oh gitu. Mungkin pernah ada pelajaran yang suruh nulis puisi, bikin
0: pasti,
1: puisi
0: ya,
1: gitu ya.
0: Cerpen
1: ya,
0: gitu.
1: Cerpen, silahkan. Nah, dari situ mungkin terlihat dong, ya, ini anak-anak
0: dibaca
1: yang
0: dari
1: suka
0: situ.
1: Kelihatan tuh, refleks gitu ya.
3: Iya. Sama sering ke perpustakaan itu.
0: Iya, sering ke perpustakaan juga. Ngaruh kan ada absen tuh kan, kita pakai aplikasi digital juga sih ya perpustakaannya. Jadi nampak juga dari situ, anak yang senang baca bentuknya seperti apa pasti berbeda dengan anak yang tidak senang baca.
1: Gitu.
0: Kemampuan berbicaranya lain.
1: Iya. Nah, tugas kita kan enggak, bukan hanya mendidik anak yang suka baca itu, justru tantangannya ada
0: yang
1: anak yang
0: tidak
1: suka baca.
0: Ya,
1: ayo loh, kita baca loh gitu.
2: Ya, iya. Si motivasinya itu harus
0: lebih kuat lagi.
1: Iya.
0: Dan kadang enggak berhasil juga sih.
1: Nah, kalau di Arpus Mbak Rani mungkin sudah ada banyak strategi dan cara-cara ya untuk supaya anak-anak tuh mau ke Arpus gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Salah satunya dari perpustakaan itu kita berusaha mengikuti zaman. Ya, jadi yang awalnya hanya buku, anak bosan buku, sekarang suka gadget, kita sediakan juga di sana. Kita sediakan komputer kayak gitu, tapi memang kita batasi, Mbak. Jadi memang komputer itu silahkan kalau misalnya mau cari informasi di YouTube kayak gitu, kita enggak masalah kayak gitu. Karena mungkin anak kan sukanya itu beda-beda ya. Ada yang suka sepak bola misalnya, olahraga, dia suka lihat-lihat YouTube olahraga, nggak masalah. Tapi yang menjadi kendala adalah komputer itu disalahgunakan menjadi game. Nah itu juga PR petugas perpustakaan. Biasanya kita itu kalau dilihat itu sekarang anak sekarang tuh pintar banget, Mbak. Jadi waktu waktu ada petugas kayak gitu ya. Jadi dia nyetelnya YouTube gitu, informasi gitu ya.
0: Pergi ganti.
2: Gitu pergi.

0: terus diganti jadi game ya. Jadi itu kadang kita balik lagi loh, itu jangan game kayak gitu ya. Jadi kita memang jadi kalau dulu itu petugas perpustakaan itu kan terkenalnya judes ya,
1: galak
0: ya, ya. Ya kan.
1: Dulu di perpustakaan harus jaga sipir gitu,
0: harus jangan berisik gitu-gitu kan. Sekarang udah beda zamannya. Jadi sekarang silahkan mengeksplor, yang penting positif, yang penting bermanfaat untuk diri anak itu sendiri. Jadi memang sekarang petugas perpustakaan itu harus ramah ya kan, untuk mengajak biar betah di perpustakaan gitu. Malah terus malah boleh untuk berisik diskusi, boleh ya. Kita ada dua tempat ya di perpusda itu. Jadi di bawah itu memang kebanyakan untuk anak-anak. Kita juga menyediakan APE, menyediakan permainan gitu-gitu. Terus kalau di atas itu memang lebih hening ya, lebih hening karena biasanya di atas itu untuk dewasa, biasanya itu untuk mengerjakan tugas, untuk bekerja di atas juga. Yang dewasa juga di atas. Jadi kadang memang kemarin itu ada dari masyarakat itu mengatakan kalau perpustakaan itu tidak tenang gitu ya. Nah kalau ingin tenang itu bisa di atas. Itu kalau di bawah memang itu untuk lingkupnya anak-anak. Memang ada permainan seperti itu kan, nggak mungkin hening. Anak-anak kadang dibacain sama ibunya gitu kan. Kadang untuk nonton YouTube juga di situ juga boleh kayak gitu. Jadi kita cara untuk mengajaknya itu ya itu mengikuti zaman, Mbak. Jadi juga kita mengadakan fasilitas yang tadi saya bicarakan di awal itu tentang inklusi. Jadi kelas-kelas tersebut adalah sasarannya adalah untuk anak-anak yang tidak bisa les privat membayar gitu. Jadi kita dari Perpusda itu memfasilitasi gimana caranya anak itu punya bakat tapi dia bisa digali bakatnya. Kayak menarik itu kan ada juga kan. Jadi misalnya orang tuanya yang misalnya terbatas untuk ke sanggar, bisa ke perpustakaan gratis, semua gratis. Ya, jadi ada
2: gurunya.
0: Ada gurunya. Kita datangkan
2: mungkin
0: gurunya.
2: Mungkin SMP 6 belum ini ya?
0: Iya, kebanyakan sih biasanya dari SD.
2: Oh, SD ya.
0: Dari SD. Seperti itu. Jadi memang kita memfasilitasi mengikuti era digital ini, Mbak. Itu sih yang bisa sementara perpustakaan yang kita lakukan untuk membuat semangat generasi ini menjadi berliterasi seperti itu.
2: Iya. Mungkin SMP Negeri 6 Cilacap juga punya cara tersendiri untuk supaya anak-anak itu mau ke perpustakaan.
3: Kami mengupgrade koleksi buku. Anak-anak sekarang itu, ya tidak sekarang, sebenarnya dari zaman kita juga dulu waktu masih kecil kan lebih senang baca buku yang fiksi ya, yang cerita, sifatnya cerita. Nah kita mengupgrade bukunya itu yang fiksi. Jadi banyak memasukkan komik ya, komik gitu Mbak. Jadi novel, tapi novel-novel remaja yang teen lead gitu dari Gramedia kan bagus-bagus. Nah itu yang kita upgrade koleksinya. Terus setelah itu kita membuat media sosialnya perpus sendiri. Nah, promosi disitulah kita terus.
2: Kalau dulu itu kan mading ya.
3: Iya, mading masih ada. Ya. Mading masih ada.
2: Rasanya siswa tuh seneng banget kalau karya tuh dipajang di mading gitu. Padahal nggak tahu dibaca atau enggak, tapi seneng.
3: Iya, seneng
2: gitu,
3: karena bentuknya gitu. Lucu ya.
2: Masih ada sekarang
3: masih
2: mading.
3: Masih ada. Kalau mading itu yang mengelola dari ekstrakurikuler jurnalistik.
2: Oh gitu.
3: Iya, promosi buku juga biasanya dari ekstrakurikuler jurnalistik juga ada. Jadi mereka promosi lewat TikTok. Bukunya gitu. Jadi dengan bantuan-bantuan ya lain, kita kan nggak bisa berdiri sendiri ya, butuh bantuan dari yang lain gitu. Jadi lewat promosi itu, lewat buku-buku upgradean kita yang baru, terus yang terus mengupgrade gitu. Per tahun kan masuk terus ya buku. Alhamdulillah kepala sekolah kami juga memang mengalokasikan dana untuk pembaruan buku begitu. Jadi bukunya banyak terus sesuai dengan yang anak-anak sukai, fiksi terutama.
2: Oh, gitu ya.
3: Buku non-fiksinya ada juga sih, cuman lebih masih banyak fiksinya. Itu untuk menarik mereka datang.
2: Oke. Jadi memang perlu inovasi-inovasi secara terus-menerus sih, gitu ya.
0: Kegiatan juga.
3: Iya, kegiatan juga.
0: Perpustakaan juga. Kita kegiatannya banyak banget. Iya. Dan biasanya memang mendorong untuk sekolah.
2: Jadi gitu
0: kita
2: ya.
0: Lomba-lomba kayak gitu loh,
2: itu
0: lomba pertutur, lomba resensi, lomba video kayak gitu-gitu kan. Jadi itu memang sasarannya untuk anak-anak sekolah. Jadi biar anak sekolah semangat gitu ya.
3: Biar kenal ya, biar nggak lupa loh.
2: Iya. Mbak Rani, kemarin kayaknya aku melihat di Arpus itu ada pengumuman pemenang apa itu ya di Instagram itu loh.
0: Ada pemenang
2: desa, desa.
0: Perpustakaan desa.
2: Iya, ya, perpustakaan desa ya.
0: Dari Sigaretja itu.
2: Oh gitu. Itu memang dilaksanakannya secara penilaiannya itu penilaian dari tim Arpus datang ke itu.
0: Datang ke desa. Jadi kita memang lagi banyak kegiatan di perpustakaan. Begitupun di kegiatan pengolahan pelestarian ini juga kita lagi jalan ini tentang penelusuran naskah kuno. Nah, jadi itu kita literasi itu tidak mencari hanya untuk ke masa depan, tapi masa lampau juga kita cari, Mbak.
1: Jadi artefak-artefak dicari.
0: Jadi kita sedang mencari jadi ini untuk khususnya masyarakat Kabupaten Cilacap. Kita ada kegiatan pelestarian warisan budaya. Nah, jadi kita mencari naskah kuno. Itu yang kriterianya itu buku yang masih asli. Tulisan, tulisan yang minimal 50 tahun.
2: Oh gitu.
0: Iya, 50 tahun dan tulisan itu tuh berisikan ilmu pengetahuan. Oh gitu. Seperti misalnya sejarah desa, adat budaya desa, terus tentang ajaran agama, tentang pendidikan, itu kita sedang mencari, Mbak.
2: Tapi kira-kira ada enggak? Sudah ada. Jadi itu berarti tulisan Eyang Kakung Kito yang dulu gitu, tulisan dan buyut kita kayak gitu.
0: Iya, betul. Dan itu 50 tahun itu dan kita sudah penelusuran sekitar 20 kecamatan ya. Kita kan targetnya 24 kecamatan karena di Cilacap ini kan 24 kecamatan. Kita sudah mencari sekitar 20 kecamatan itu udah dapat 37. Naskah kuno. Itu kita awalnya agak pesimis juga ya untuk mencari karena tulisan itu kan nggak bisa dibikin apalagi minimal itu kriterianya 50 tahun.
2: Iya, berarti kertasnya juga lain. Kertasnya paling nggak sudah buruk kena begitu
0: sudah ada yang kena raya, ada yang udah hilang.
2: Tapi justru yang seperti itu ya, yang otentik gitu ya.
0: Iya, jadi masyarakat Kabupaten Cilacap, mumpung ini lagi ada siaran ya, jadi siapa tahu masih ada yang memegang bisa hubungi Dinas Arpus. Oh gitu. Itu tidak diminta, Mbak, nggak akan diminta oleh negara. Jadi kita hanya mendata aja, karena kan kebudayaan Indonesia sekarang ini kan kaya sekali ya, dan banyak juga yang diklaim oleh negara lain atau nah itu untuk meminimalisir dari kegiatan perpustakaan nasional itu biar dipatenkan, Mbak. Jadi nanti yang ada masyarakat memiliki atau turun menurun dari nenek moyang kayak gitu kok di rumah ada kayak gitu ya, biasanya itu tulisan Jawa, tulisannya asli Jawa sama tulisan Arab. Tapi tulisan Arab itu setelah dibaca, kalau ada yang bisa membaca, itu biasanya bahasa Jawa.
2: Oh, gitu.
0: Iya, jadi itu namanya pegon. Ya, jadi tulisannya Arab ternyata dibaca Jawa kayak gitu.
2: Istilahnya istilah Jawa gitulah ya.
0: Bahasa Jawa kayak gitu. Nah, itu bisa hubungi kami hanya untuk didata dan nanti akan kami bantu untuk daftar ke Perpusnas. Nanti dari Perpusnas akan keluar verifikasi dan nanti akan keluar sertifikat. Sertifikatnya juga atas nama pemilik itu. Dan kita juga nggak membawa naskahnya karena di Perpusda juga masih keterbatasan untuk penyimpanan. Itu kan resiko ya, karena itu kan harus suhunya berapa, lemarinya harus seperti apa, kayak gitu kan untuk penyimpanannya. Jadi
2: mungkin hanya di foto ya?
0: Di foto, di foto hanya halaman depan, tengah, sama belakang. Itu cuma beberapa lembar aja.
2: Tapi kalau pemilik itu memang betul-betul harus memiliki bentuk fisiknya ya?
0: Iya, harus memiliki. Kita juga menanti dokumentasi untuk penyimpanannya juga seperti apa, di mana, kayak gitu. Emang kendalanya kita itu penelusuran itu yang pertama itu adalah belum tahunya masyarakat. Biasanya ternyata di rumahnya ada nih tumpukan buku-buku dari kakek-kakek, dari nenek-nenek itu, tapi nggak tahu itu ternyata naskah kuno. Itu biasanya jadi kita memang sosialisasi ke desa-desa, ke kecamatan, apa itu naskah kuno. Yang kedua adalah di Cilacap ini sendiri itu biasanya kendalanya itu masih dikeramatkan.
2: Oh iya, masih ya kan? Dikasih kembang bunga. Waduh,
1: keris.
2: Padahal
0: yang menarik ya. Jadi perpustakaan itu enggak hanya mengikuti era zaman, kita balik lagi ke masa lampau. Jadi kita kegiatannya itu hampir dari yang lalu, sekarang, masa depan. Kita ini semua. Jadi memang percaya nggak percaya itu di Cilacap itu kliniknya masih kuat ya. Ada lomba beneran selama saya penelusuran itu. Naskah itu dibuka harus harinya apa? Harus apa? Itu memang gak terjadi.
1: Itu makanya weton juga ya, Mbak.
0: Nggak tahu itu hitungan Jawa.
2: Hitungan Jawanya ya.
0: juga masih ada yang dijamas. Tahu nggak dijamas siapa, Mbak?
2: Ya di coba-coba nih lah.

0: di Jamas itu kayak dimandikan.
1: Oh gitu.
0: Iya, setiap bulan apa kayak
1: gitu. Oh gitu. Enggak,
0: yang naskah yang masih seperti itu.
1: Oh, wow.
0: Jadi memang penelusuran ini memang menarik juga ya buat saya ya, karena
1: ada cerita lain lah ya.
0: Iya. Oh, ternyata ada kayak gini.
2: Biasanya nemunya di mana itu, daerah mana?
0: Itu biasanya kita hampir dari 20 kecamatan itu hampir semua ada sih. Hmm. Paling ada beberapa enggak. Cuma itu perlu pendekatan banget ke orangnya. Oh gitu.
1: Tahu informasinya dari mana?
0: Biasanya ada yang dapat dari sosmed, ada yang dari sosmed, ada yang dari
1: kelurahan, desa.
0: Dari desa, jadi baru kita datengin. Jadi nanti desa berpikir kayak gini, kayaknya mbak itu punya, sepuh. Coba yuk kita hubungin mbah yang itu, gitu. Biasanya sih kayim atau tokoh agama,
2: tokoh adat gitu ya.
0: Tokoh adat itu biasanya.
1: Kalau 50 tahun, minimal 50 tahun berarti usia mbahnya tuh kurang lebih berapa ya?
0: Itu biasanya turun-menurun juga.
1: Oh gitu.
0: Iya, mbahnya yang udah gak ada tapi diturunkan, turunkan warisan-warisan kayak
1: sekitar
0: gitu.
1: 70 tahun itu mbah. Ya, sekarang-karang ini nih 70 tahun sekitar udah mbah. Berarti 80 tahun atau
2: lebih,
1: 100 lah
2: ya, 90 ya.
1: Itu Uyut lah ya, Mbah Uyut ya.
0: Yeah.
1: Yang punya mbah. Yang punya mbah. Iya, iya.
0: Itu 70 tahun memang itu luar biasa sekali. Kita salah satunya juga dapat itu dari Cimanggu. Yang kita dapat paling banyak naskah kuno, 13 naskah kuno itu. Salah satunya adalah Al-Qur'an tua ya. Oh. Jadi memang Al-Qur'an tebel banget.
1: Iya.
0: Itu tulis tangan, Mbak.
1: Oh.
0: Kita bisa bayangin sih orang zaman dulu.
2: Tapi Arabnya Arab gundul atau Arab yang biasa?
0: Arab ada itunya, tasbihnya.
2: Masih ada tasbihnya.
0: Tapi itu kita melihat itu kayak sing, masa sih tulisan tangan kayak gitu? Karena tulisan zaman dulu kan rapih banget, rapih banget. Karena dulu kan kita juga belajar dulu zamannya kita mungkin ya
2: menulis halus.
1: Itu tulisannya pakai
0: penulis halus ya.
1: Mau pakai pensil, ballpoint atau apa? Tinta.
0: Itu pakai tinta kayaknya.
1: Pakai tinta ya.
0: Kayaknya bukan ballpoint yang
2: mungkin pena yang ujungnya runcing itu ya.
0: Mungkin yang masih kayak di film
1: yang atasnya pakai itulah bulu lah ya.
0: Mungkin ya, gak tahu juga sih. Dan itu kertasnya itu ada kertas luang, ada kertas Eropa ya. Kita juga dapat juga itu lontar itu loh Mbak.
1: Oh,
0: jadi
1: daun ya.
0: Lontar, iya. Kita dapat juga satu itu di Desa Madura. Menerja itu memang itu tulisannya Arab. Itu kayaknya kalau yang lontar itu di ini, diukir. Karena kan kayaknya daun kalau pakai tinta kayaknya kan hilang, hilang. Tapi itu kayaknya diukir.
1: Oh gitu. Berarti itu tetap ada ceritanya ya. Kita harus nggak cuma bentuk fisiknya, tapi harus ada ceritanya. Soalnya kan bisa aja sekarang orang modern kayak gini nih bikin dibikin kelihatan kuno, bisa aja kan.
0: Betul.
1: Terus nggak ada ceritanya. Nah itu kan.
0: Iya.
1: Ketelitian dan apa namanya dari pihak Arpusnya kan juga harus benar-benar.
0: Iya, kalau sebenarnya itu dari pihak aku sih saya nggak bisa membaca ya.
1: Iya.
0: Saya bukan filolog ya. Iya. Hanya karbitan dalam arti kamu harus berkecimpung di bidang itu. Kamu harus mencari seperti itu. Kan kita harus mencari yang ahli. Nah ini saya koordinasi dengan provinsi. Karena kalau Perpusnas kan gak mungkin ya. Perpusnas kan kayak mencakup Indonesia Raya itu. Kalau kita koordinasi pasti bakal lama. Jadi kita ke bawahnya lagi ke provinsi. Jadi kadang kalau kita dapat naskah tuh, kita ke provinsi kita motoin dulu ke filolog. Mas ini isinya apa sih? Ini isinya apa sih Pak? Kayak gitu loh. Jadi yang penting didata dulu aja Mbak. Nanti dari Perpusnas kan yang membaca. Jadi itu naskah kuno apa bukan. Jadi gitu. Jadi menariknya itu pernah kita kan kerjasama dengan Cilacap History, sama Dinas Bedanka, bagian kebudayaan. Kalau bagian kebudayaan itu dia menangani cagar budaya, arkeologi kayak gitu. Nah pernah saya dikasih info sama Dinas Bedanka itu ada manuskrip yang udah dibuka di hari-hari tertentu, diritualkan. Setelah dibuka apa Mbak isinya?
1: Apa sih
0: Mbak? Tahu nggak soal-soal ujian zaman dulu?
1: Oh,
0: gitu. Tulisan itu Arab, jadi kan kita mikirnya kalau tulisan Arab tuh
2: tentang agama ini,
0: ya, jimat atau apa atau apa, gitu.
1: Mungkin itu ujian ilmu kanuragan mungkin
0: ya kan bisa jadi kan. Tapi soal-soal ujian, jadi kan di situ nggak ada ilmu pengetahuannya. Maksudnya dalam arti kita lebih ke sejarah atau ajaran agama atau dulu ini ajaran agama dari siapa sih, siapa sih gitu-gitu kan.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya itu misalnya ternyata buku panduan gerakan taekwondo lah, kan bisa jadi.
0: Mungkin,
1: ya kan gerakan silat yang harus begini.
0: Ya,
1: yang itu, penting itu adalah dokumen
0: pengetahuan itu bisa.
1: Lama,
0: kalau soal-soal ujian kan
1: Ujung. Iya.
0: Ada lagi yang pajak hutang, ada juga kayak gitu.
1: Oh gitu. Tapi nggak apa-apa kan, maksudnya itu itulah bentuk-bentuk masa-masa lampau gitu.
0: Iya,
1: mungkin.
0: Tapi kita kaji lagi.
1: Oh gitu ya.
0: Masuknya
1: masuknya apa? Mungkin maksudnya ensiklopedia apa? Apa? Gitu,
0: kayaknya
1: apa
0: dulu nggak ada itu.
1: Iya.
0: Jadi memang. Yang mempunyai itu tuh biasanya yang menulis itu bukan orang sembarangan. Karena zaman dulu itu menurut filolog ya dari Dinas Arpus, untuk beli kertas aja itu harus jual kebo. Nah berarti kan gak mungkin kayak misalnya
1: orang biasa lah, petani biasa
0: kan. Maksudnya itu orang yang mungkin
1: mampu.
0: Iya,
1: kalau zaman dulu
0: pinter banget terus akhirnya di
1: bisa baca juga.
0: Pinter banget dan kaya lah ya.
1: Iya, pinter
0: demang lah istilahnya. Demang. Gak punya mungkin difasilitasi oleh kerajaan atau apa, mungkin seperti itu. Tuh, karena emang mahal banget kertas zaman dulu.
1: Jadi
0: menarik ya. Ini jadi agak melenceng ke hijrah ya.
2: Ini malah masa lalu ya.
0: Iya.
2: Tapi menarik sih kayak gitu ya.
1: Dan ini ada pertanyaan ini dari siapa ini Mas? Dari siapa ini? Pak Hari, Mas Hari ya. Salam literasi dari Hari Rahandika di Limbangan.
0: Iya.
1: Ini buat Mbak Rani nih.
0: Oh, buat Mbak Rani.
1: Bentuk digitalisasi apa yang sudah diupayakan Mbak Rani untuk mempermudah literasi perpustakaan sebagai bentuk hijrah?
0: Oh iya, betul. Digital ya. Di Perpus sendiri itu kita punya aplikasi, beberapa aplikasi, ada ePusda, iCilacap sama Pencil. Yang terbaru nih Pencil nih, ya perpustakaan elektronik Cilacap. Nah, itu jadi hijrah itu kita mengikuti zaman agar untuk positif lebih ke depan gitu, untuk perkembangan zaman, untuk apa ya, untuk generasi kita bermanfaat lebih baik. Jadi digital itu kita punya Pencil, perpustakaan elektronik Cilacap. Nah itu di dalamnya itu ada elektronik buku. Ya, jadi buku bukan hanya fisik. Fisik ada di kantor. Ada juga elektroniknya itu di Pencil. Itu di dalamnya itu ada karya juga siswa. Mungkin nanti Ibu Anin bisa mensupport teman-temannya, murid-muridnya ya, untuk yang suka menulis, curhat, bikin cerpen atau bikin apa, bisa dimasukkan ke Pencil itu. Jadi itu karya-karya siswa. Untuk biar siswa itu bisa menuangkan lah. Harus gimana sih menuangkannya, harus gimana. Nah itu kita memfasilitasi juga di Pencil itu. Jadi di Pencil itu juga ada buku kuno, ada juga kegiatan-kegiatan kita, ada info-info dari Kabupaten Cilacap juga. Jadi salah satunya itu tadi yang jadi pertanyaan itu, yaitu Mbak, yang udah kita perbuat itu ya membuat aplikasi itu untuk masyarakat, untuk bisa dimanfaatkan secara gratis tentunya.
2: Bebas berarti ya, siapa bebas aja bisa.
0: Jadi memang udah beberapa ada karya-karya siswa puisi atau cerpen-cerpen karya tulis
1: Pak Hari,
0: itu.
1: Ya, Mas Hari demikian ya. Untuk menanamkan semangat belajar kepada siswa yang merasa kurang percaya diri atau kurang berprestasi gimana nih, Bu Anin?
3: Menanamkan semangat belajar bagi yang kurang berprestasi. Menanamkannya dengan cara dari gurunya dulu, dari dari rumah dulu deh, dari rumah dulu mereka juga harus didukung dari orang tuanya. Jadi jangan di gimanain ya, kalau anak tidak berprestasi jangan cenderung dimarahin terus gitu, atau dipojokkan, diintimidasi seperti itu. Biasanya malah makin mereka semakin tidak suka untuk belajar, membenci gitu, karena karakternya anak SMP kan begitu ya. Ketika mereka dilehke gitu, misalnya dilehke ya, sesuatu yang mereka tidak sukai, justru mereka akan membenci sesuatu itu. Jadi dengan cara jangan diintimidasi dulu, jangan terlalu dipaksa. Jadi kita melihat dulu karakternya. Kalau mereka tidak berprestasi, mungkin mereka berprestasi di hal yang lain. Kalau mungkin bukan dari akademiknya, mungkin fisiknya.
1: Iya. Gitu ya. Ini ada Mbak Dina Rosa. Selamat pagi. Salam literasi Mbak Adil dan Bu Guru Anin dan narsum dari Arpus Mbak Rani ya. Ada koleksi buku apa yang terbaru nih di Arpus khusus buat emak-emak? Untuk meningkatkan SDM buat emak-emak biar lebih cerdas cari rezeki sampingan. Woi. Apa nih, buku-buku masak apa mungkin?
0: Iya, biasanya di perpustakaan itu koleksinya itu untuk emak-emak buku masak. Terus sama budidaya-budidaya sih.
1: Tanam,
0: lele atau,
1: gitu ya.
0: Budidaya lele atau budidaya apa anggrek, tanaman
1: anggrek gitu
0: kan
1: ya.
0: Bisa untuk pengetahuan dijual juga
1: bisa ya.
0: Budidaya sih banyak juga.
1: Saran saya sih Mbak Osa untuk datang ke Arpus aja.
0: Betul.

0: kedatangannya ya Bu.
1: Iya,
0: ya.
1: Tinggal nanti di sana selfie-selfie. Dia suka bang selfie nih kayaknya nih. Lagi di Arkus pura-pura baca. Jangan pura-pura, tapi beneran baca loh.
0: Beneran baca.
1: Gitu. Nanti kalau ada lomba-lomba bisa ikutan ya. Yang buat emak-emak mungkin ada lomba buat lomba senam gitu.
0: Kemarin
1: ya.
0: Kemarin kita ada buat emak-emak. Oh ya. Ada kita inklusi sosial juga.
1: Oh iya.
0: Itu memasak.
1: Oh. Oh iya iya.
0: Dah itu. Tapi memasak. Bukan lomba sih, kayak
1: demo lah ya.
0: Oh, demo.
1: Oke oke.
0: Bikin roti juga pernah.
1: Oh iya kan? Iya iya. Wah seru sih sebenarnya.
0: Ikuti aja itu apa namanya
1: Instagramnya ya.
0: Oke. Arkus Cilacap.
1: Iya iya.
0: Itu kan nanti kita update selalu update.
1: Iya kayaknya aktif ya.
0: Khusus update dia.
1: Oke. Baik, pesan singkat untuk generasi muda Cilacap khususnya untuk menghadapi tantangan masa depan apa nih? Bu Anin mungkin.
2: Apa? Pesan singkatnya jangan pernah lelah untuk belajar. Mm-hmm. Ya, kita makhluk hidup, kita manusia adalah makhluk pembelajar sepanjang hayat. Jadi menurut saya jangan pernah lelah untuk terus belajar untuk mengetahui hal-hal yang baru. Mm-hmm. Meskipun kita sudah nantinya berumur atau sudah ya sudah tua ya gitu. Jadi ya itu tadi kembali lagi, jangan pernah lelah untuk belajar karena sejatinya manusia adalah pembelajar sepanjang hayat.
1: Oke, belajar apapun itu. Belajar apapun bukan itu. Hanya membaca tapi
2: betul.
1: Juga
2: belajar apapun, banyak sekali yang bisa kita pelajari.
1: Belajar kehidupan.
2: Belajar kehidupan juga bisa.
1: Para nih mungkin pesannya apa nih?
0: Pesan ya.
1: Iya, dong.
0: Pesan dan kesan ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi menurut tema ini hijrah itu bukan sekedar perubahan penampilan ya, tetapi perubahan pola pikir, cara pandang menuju kebaikan. Ketika cara pandang berubah, pola pikir berkembang dan tindakan pun akan mengikuti ke arah yang lebih positif.
1: Wah, iya.
0: Jadi hijrah adalah versi terbaik kita, yuk semangat.
1: Oke. Semangat. Terima kasih. Seru banget ya. Perbincangan kita sebenarnya masih seru banget tapi sayang waktunya ya. Tidak mengizinkan lagi.
2: Saya boleh nutup pakai pantun.
1: Boleh, silakan. Iya, silakan.
2: Ya, pantunnya jalan-jalan ke tanah Sunda.
0: Cakep.
2: Jangan lupa membawa nasi.
1: Oke.
2: Mari semua generasi muda jemput suksesmu dengan literasi.
1: Oke. Sip, luar biasa. Ya, ya pasti memang bukan hanya berpindah tempat yang namanya hijrah ini, tapi juga berubah sikap, pola pikir, betul tadi Mbak Rani, untuk menuju biasanya lebih baik. Dan dengan semangat belajar, literasi yang kuat, mudah-mudahan nanti kemauan semakin berkembang, semakin maju. Oh, ada yang tertinggal ini, siapa ini? Aduh, ya nanti ya. Yang tinggal baru WhatsApp ya. Oke, terima kasih, nanti kita di belakang saja ya. Bisa menyongsong prestasi putra-putri kita menjadi lebih baik. Amin. Lagi. Terima kasih Bu Anin, salam untuk putra-putri di SMP Negeri 6 Cilacap sekaligus guru-guru dan kepala sekolah. Sukses selalu ya untuk dunia pendidikannya. Amin. Mbak Rani Anggreni, salam untuk Pak Kepala Dinas nih.
0: Iya. Nanti saya sampaikan.
1: Iya, lo Pak lagi dengerin lah, mudah-mudahan nih Pak
0: Fauzi.
1: Pak Fauzi, selamat pagi Pak Fauzi, tetap semangat. Jangan lupa untuk terus kalau bisa berdialog di sini juga ya.
0: Iya pernah kan?
1: Iya, berdialog lagi dong. Baik, salam juga untuk teman-teman di Dinas Arpus Cilacap. Terima kasih warga Bercahaya sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi lewat WhatsApp ataupun juga dengerin di streaming Bercahaya FM Cilacap atau juga di frekuensi 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Delia mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Salam literasi.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono.
0: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
6: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
7: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
8: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep lanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
9: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
10: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak. Duwe keterampilan lan duwe cita-cita. Mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak. Duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
9: Iya, Mak. Siki

0: bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
1: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
2: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
3: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
2: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
3: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
2: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
3: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
4: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
4: Tunggu dulu, hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
7: Tun,
6: ini.
7: Mama Miska arep arisan. Ngetip pemean ya, Mbok Ujan.
4: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
7: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
8: Ih, HP yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
7: OMG, sorry Momski, aku kilap.
4: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
10: Keuangan aku tuh ngumpul. Bola

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen.

0: juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Aduh, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah
3: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kowe?
3: Teh gulti go kesehatan awak. Kayak gue ketemu kue.
2: Oh, kayak kue ya.
3: Iya, dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kayak katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
5: Ida, nyong uli WA, Ki.
0: Uli hadiah 150 juta.
5: Ih, asik.
0: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
8: Aki pada ngapa kok?
5: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
6: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
5: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
6: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, Kie.
5: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan kok.
0: Lagi ya, anak nomor WA-ne
6: Ngono, ditelepon nomor WA nek siki.
1: War, ora nyambung war.
8: Ketipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Welcome to Mobile Legends Savage.
2: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
4: Ini kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
4: Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
5: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
4: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Iya, bener.
6: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
5: Ah baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
5: Coba saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
5: Wah menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya halo dek.
6: Pagi ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
4: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
10: Tun?
9: Ini.
10: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
11: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
10: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
12: Ih, HP yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
10: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
11: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih mereka kaya waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kaya waktu rokok legal gue sih anak pikatu kene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Sayur.
10: Kang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
9: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
10: Kak, nyobrombang mang ibu lah.
9: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyongar gole tahu kia lah.
10: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe sim, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu,
9: Bu Siti, kalian bukan anak Rita?
10: Jor lah, Rita yang iki.
9: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Diliki yuk, bukan anak Rika.
10: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
3: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
11: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ida, nyamuli WA ki.
2: Uli hadiah 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
3: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
1: Uis, gari nunggu transferan kie.
4: Walah Sri, orang takun disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
1: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
1: War, ora nyambung war. Ketipu kowe.
5: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Klik sebelum share. Cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda. Ketemu barengan sama Vita kali ini di Indonesia banget, dan bakal temenin siang kamu sampai jam 2 nanti dengan lagu-lagu hits Indonesianya. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ya, halo, ini siapa?
2: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
1: Udah, Ma.
2: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
1: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
2: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
1: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
2: Itu namanya korupsi, sayang.
1: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
3: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat. Herbal

0: Gone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya gone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
0: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
1: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
5: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
5: Serius? Wah, jadi gak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
5: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
5: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Iya, masih di Indonesia banget sampai jam 2 siang nanti. By the way, ini ada pengumuman dari PLN Cilacap kalau akan ada pemadaman listrik di beberapa wilayah di Kota Cilacap khususnya ya. Karena ini sehubungan dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit. Makanya akan melakukan pengaturan operasi sistem yang berdampak pada penghentian sementara aliran listrik di beberapa lokasi pada hari ini, yaitu Sabtu 20 Juni 2026. Nah, di mana aja sih? Nah, ini by the way estimasi mati listriknya itu sekitar 3 jam ya di masing-masing wilayah gitu. Nah, mungkin ini udah ada yang terjadi di beberapa wilayah yang kita sebutkan, ada juga yang belum ya. Jadi nanti tuh kayak bergilir gitu. Nah, wilayah yang pertama itu ada kawasan industri, Desa Lomanis, Jalan Savita, Jalan Safari, Jalan MT Haryono, Jalan Juanda, dan juga Taman Juanda dan sekitarnya ya. Ini dari jam mulai sampai dengan selesai itu estimasinya 3 jam. Kalau di MT Haryono sendiri sih dari tadi belum mati listrik ya. Cuman nggak tahu nih, memang nggak ada jam tepatnya kita dapat gilirannya itu di jam berapa gitu. Terus ada juga di wilayah Jalan Letnan Jenderal Suprapto, DI Panjaitan, Kauman, Sindoro, Sawo, Perwira, Sumbing, Duren, Jalan Burangrang, Jalan Kenari, Jalan Nangka Selatan, Jalan Swadaya, Jalan Jambu, Marta Dinata, Jalan Pisang, Mangga, Pepaya, Pemintalan, Jalan Veteran, Jalan Kendil Wesi, Jalan Jambu Mete, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Sayur, dan Jalan Syah Bandar dan sekitarnya ya. Itu juga nanti akan terdampak. Terus juga ada Gumilir ya. Gumilir, Karangkandri, Kuripan hingga ke arah PLTU dan sekitarnya. Jadi Mertasinga, terus juga Jalan Serigala, Jalan Rawabendungan, ya itu juga terdampak nanti. Terus ada juga Jalan Nusantara, ya yaitu di daerah Havana Hills, Jalan Raya Jeruk Legi Kulon, Jalan Lengkong, Jalan Kemi, Jalan Klepu, terus Desa Brebek, Desa Sawangan dan sekitarnya itu juga akan ikut terdampak dengan pemadaman listrik bergilir ini ya. Jadi masing-masing wilayah itu estimasinya 3 jam untuk mati listriknya ya. Jadi buat para muda dan juga warga bercahaya, siap-siap ya alat-alat elektroniknya dicas dulu yang belum mati listrik dari pagi ya. Karena nanti ada kemungkinan mati listrik selama 3 jam. Yang belum masak nasi ya kan, masak nasi dulu, magicomnya dipakai dulu. Atau mungkin menyelamatkan bahan-bahan baku di dalam kulkas ya yang mudah basi. Mungkin bisa pakai icebox ya, beli es batu dan lain sebagainya. Pokoknya dipersiapkan untuk mati listrik selama 3 jam ini ya. Dan mungkin 3 jam itu juga kadang bisa kurang atau bisa lebih gitu. Jadi pokoknya tetap siap-siap, tetap prepare gitu. Nah, kita balik lagi nanti dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kau waktu kau namari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
8: Rika kau pengen ngerokok sih orang kawai waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerok sih orang kawai waktu rokok legal gue sih anak pika tukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita tukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
12: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
11: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
12: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
11: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
12: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
13: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
2: Edah, nyamuli WA, Ki.
14: Uli hadiah 150 juta.
2: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
14: Aki pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, War.
14: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
2: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
14: Walah, Sri. Orang takon disitku. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo ora resmi kiye.
15: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan ku. Lah kiye, ana nomor WA-ne?
14: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
15: War. Ora nyambung, War. Penipu kowe.
13: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
4: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
1: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Wah, anak Mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek mau sekolah SMP di mana? Yuk Mama daftarin.
3: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah Ma.
6: Oh SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya Dek. Yang ada eskul, liang-liong dan barongsainya kan?
3: Iya betul Ma. Di SMP Taman Hidayah gratis SPP 1 tahun, uang gedung dan biaya pendaftaran.
4: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari

0: ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
2: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
2: Orang lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
2: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue, malah ake resikone loh yuk.
2: Hah? Apa ya?
3: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

barengan sama kita sampai jam 2 siang nanti. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Bu Sutirah nih ya. Assalamualaikum Navita, hari ini apa mati listrik? Mulainya jam berapa? Ya, dari pengumuman PLN Cilacap, hari ini akan terjadi pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah di Cilacap ya. Dan masing-masing wilayah itu estimasi pemadamannya itu sekitar 3 jam. Dan untuk jamnya jam berapa aja itu nggak ada yang bisa memastikan. Jadi dari pengumuman PLN-nya sendiri juga memang nggak ada pemberitahuan soal jam tepatnya dilakukan pemadaman gitu. Jadi memang kita harus siap-siap aja nih dari sekarang ya. Kalau yang daerahnya belum mati listrik berarti mulai siap-siap sekarang. Yang udah mati listrik berarti harus ditunggu sekitar mungkin 3 jam ya, baru nanti listriknya akan nyala lagi gitu. Jadi emang gak ada jamnya, jadi kita gak tahu nih tepatnya misalnya di daerah MT Haryono sendiri kira-kira jam berapa gitu ya. Nah itu gak ada pemberitahuannya gitu. Jadi tetap persiapan dari sekarang buat yang mungkin wilayahnya belum terjadi pemadaman listrik gitu ya. Pokoknya ini nanti kalau misalnya tiba-tiba siarannya menghilang gitu ya, berarti ada kemungkinan di daerah atau di wilayah sekitar MT Haryono ini lagi terjadi pemadaman listrik itu sendiri gitu ya. Pokoknya tetap siap-siap dari sekarang, diisi, dicas semua alat elektroniknya. Terus juga mungkin yang lagi nyimpen-nyimpen makanan atau apapun gitu yang di dalam kulkas gitu ya, mulai prepare kira-kira nanti disimpan di apa namanya cool box atau mungkin pakai es batu dan lain sebagainya gitu ya, untuk menjaga apa namanya supaya makanan atau mungkin ya barang-barang gitu ya tetap fresh gitu selama pemadaman listrik ini gitu ya. Pokoknya persiapan aja. Nah, kita akan balik lagi nanti dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
2: Kon ora laris kepriwe lah bu. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, tokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada pipi, katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata,

0: kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh, kayu kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli, angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene, jan ora tau pada gelem nginep, soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen, kaya kanak. Nggo dandan dapur, tiana.
2: Nggone pakir, no. Pertelom seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
1: mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesin kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
1: Iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
4: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Menit ke-33 lepas dari jam 1 siang, masih di Indonesia banget. Dan anyway nih ya, sekali lagi kita kasih info nih buat warga bercahaya dan juga para muda yang mungkin hari ini bingung ya, mau kemana, mau ngapain. Nah, ini lagi ada event besar di Cilacap ya, yaitu Cilacap Creative Week 2026. Ada Cilacap Night Carnival 2026 dengan tema Kembang Setaman ya. Jadi buat yang mau ikutan nonton nih nanti ya, acaranya sendiri tuh udah dilaksanakan dari kemarin hari Jumat tanggal 19 sampai besok hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 di Alun-Alun Kabupaten Cilacap. Ada apa aja sih acaranya? Banyak banget ya. Untuk yang hari Jumat sampai Sabtu itu ada Kembang Setaman The Bloom of Diversity ya, di mana ada eventnya macam-macam, ada night parade ya. Jadi ada banyak yang pakai kostum-kostum unik, terus mereka nanti akan melakukan parade nih di alun-alun Cilacap ya. Jadi buat yang pengen lihat gitu kan kostum-kostum dengan tema Kembang Setaman ini indahnya kayak apa, bagusnya kayak apa, nanti malam jangan lupa nonton di alun-alun Cilacap. Selain itu, selain parade, ada juga banyak macam-macam acara ya. Ada senam massal, ada community performance, ada stand up comedy, ada bazar UMKM juga ya yang pengen jajan-jajan, ada film lokal, ada teater, ada live band, DJ performance ya. Dan yang paling gongnya nanti malam itu ada night parade. Jadi jangan lupa nanti nonton di alun-alun Cilacap. Yang sore ini mau ke alun-alun juga bisa banget ya. Oke, kita balik lagi nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Percaya kiye, bodol.
0: Is bu,
4: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya kana nggo dandan dapur ti anak
5: ngone pakir no. Pertelon jeruk legi, berkah jaya, percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan, nang tenda khusus ngartokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu, ibunya rasa melu.
4: Iya, nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul.
9: Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
11: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 2, waktunya Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 12. Dan Vita balik lagi nanti di jam 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nang endi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
1: SMK BBC? Apa kue?
3: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
4: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
5: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
6: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
7: Hah, serius? Emang boleh gitu?
6: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
7: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
6: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
7: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
6: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
8: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
11: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
10: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
4: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Waktu kau ngikut temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Jika kau pengen ngerokok sih mereka kau waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Selasna gue kah ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika tukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita tukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kan.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
12: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
1: Anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
12: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
1: Den!

perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Sembilan 4.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
2: Hah, serius? Emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
1: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
7: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
8: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
9: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
8: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Kita nyumuli WA, Ki.
11: Uli hadiah 1,5 juta.
10: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
11: Aki pada ngapa kok?
10: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta, War.
11: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
10: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
11: Walah, Sri. Orang takut disit kok, Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, Kie.
10: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
11: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
10: War, ora nyambung war.
11: Ketipu kowe.
7: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicampak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
4: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
7: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, mbok.
8: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV. Pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nang-ngendi nagi. Orang tanya bayar. Orang melas gue karo anak bocah, Pak.
7: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih, ye. 30 juta. Nyong wis feeling, ye. Feeling, ye, Mak. Feeling.
8: Falang feeling, prus, no prus. Orang ngendel-ngendelak. Judi kok dituruti, ora gawe suki malah gawe kere.
7: Wong wadon desa, ngerti nek jangan kangkung.
0: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Ih kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
10: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
9: Emang bisa?
10: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
9: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
8: Kalian ini ya, ribet banget.
9: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
10: Eh, iya ya. Iya, benar.
11: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya.
12: paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat sore para muda, ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di dunia Gen Z. Dan seperti biasa, kita akan menemani selama 1 jam ke depan sampai jam 4 sore nanti. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya Mas yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, perusahaannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
5: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
6: Waktu kau ngiklik temen.
7: Lagi ya kok waktu pada mari-mari.
6: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
7: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Selasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pita kene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu.

0: dan Cukai Cilacap.
1: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
2: Eda, nyumuli WA ki.
3: Uli hadiah 150 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Lagi pada ngapa kok?
4: Kue, sisri, uli hadiah 150 juta war.
2: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa sri?
4: Uis, gari nunggu transferan kie.
2: Walah sri, ora takon disit kok. Kie penipuan sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
4: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
2: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
4: Eh, war, ora nyambung war.
2: Ribu kowe.
5: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Nah, ini mungkin boleh info-info nih para muda yang mungkin di rumahnya tadi udah mati listrik ya, terus udah nyala lagi mungkin, atau sekarang lagi gilirannya mati listrik. Coba kasih info-infonya ya, yang lagi mati listrik di sebelah mana sih gitu. Siapa tahu yang lain biar siap-siap. Kalau di MT Haryono sendiri ini sampai jam segini belum ya. Jadi ada kemungkinan mati listriknya mungkin nanti gitu, karena memang mati listriknya bergiliran dan nggak bisa dipastikan kapan gitu ya jamnya. Jadi benar-benar harus siap-siap sendiri gitu, harus siap-siap dari sekarang ya. Anyway, boleh kasih info-infonya ya yang udah mati listrik atau yang lagi mati listrik, biar nanti kita bacain langsung aja di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan yang lagi siap-siap juga mungkin ya mau jalan-jalan ke alun-alun Cilacap ya, hari ini ada bazar UMKM. Jadi buat yang mau jajan-jajan gitu kan sambil jalan-jalan sore, boleh. Atau bahkan mau sambil nungguin ya, karena nanti malam bakalan ada Cilacap Carnival ya, Carnival Night. Jadi yang mau nonton paradenya bisa nih stay nanti di jamnya kurang tahu, tapi mungkin setelah maghrib ya atau setelah isya gitu. Oke, kita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Dunia Gen Z.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Bang Bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilapor nak.
7: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
8: Sayur.
2: Sayur apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, ajalan larang lah. Kak, nyobrol memang ibu lah.
8: Loh, ibu-ibu, rame temen.

0: gule pada belanja, nyongar gule tahu kira.
1: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
2: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
0: Jor lah, Rista yang iki.
1: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
3: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
4: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
5: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4, waktunya Vita pamit undur diri dari dunia Gen Z. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 3. Ya, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
1: Iya, yuk. Wis langganan kau genyel.
4: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
1: Kon ora laris ke priwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Dah, nyumuli WA ki. Uli hadiah 150 juta.
8: Asik.
1: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
8: Aki pada ngapa kok?
9: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
9: Uis, gari nunggu transferan ki.
4: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kiye.
9: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok.
8: Lagi ya, ana nomor WA ne.
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
9: War. Orang nyambung, War.
8: Penipu, War.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jam ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
1: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Iya. Nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul poh.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang... berarti...
5: itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih. Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Le, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
8: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
9: Iya yuk, wis langganan kowe kenyel.
8: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Klinik Cahaya Pita RSUD Cilacap harapan baru bagi penyintas HIV/AIDS di tengah stigma masyarakat. Sajikan tradisi maritim, Festival Nelayan Cilacap 2026 siap digelar Juli ini dengan daya tarik baru.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Vita Dori dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Agenda budaya terbesar di Kabupaten Cilacap, Festival Nelayan 2026, siap kembali menyapa wisatawan pada 6 hingga 11 Juli mendatang. Mengusung konsep pelestarian tradisi maritim sekaligus penguatan ekonomi pesisir, festival tahun ini dipastikan tampil lebih meriah dengan hadirnya agenda baru, yaitu Kirab Jolen Tunggul. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga atau Disparpora Cilacap, Budi Narimo, mengungkapkan bahwa festival selama 6 hari ini dirancang bukan sekedar perayaan budaya, melainkan juga mesin penggerak pariwisata dan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah mematangkan seluruh rangkaian kegiatan yang memadukan ritual, sakral, dan pesta rakyat. Di antaranya tanggal 6 Juli 2026 diawali dengan ziarah ke Karang Bandung dan tasyakuran di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti. Pada sore harinya, agenda baru Kirab Jolen Tunggul akan memeriahkan rute dari titik 0 km Cilacap menuju Pendopo. 7 Juli 2026, prosesi Larung Jolen sebagai simbol rasa syukur nelayan atas hasil laut. Arak-arakan budaya akan bergerak dari Pendopo Wijaya Kusuma Cakti menuju Pantai Teluk Penyu. Melalui persiapan yang matang, Festival Nelayan 2026 diharapkan dapat berjalan aman, memperkuat identitas maritim Cilacap, serta mampu mendongkrak kunjungan wisatawan secara signifikan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Fenomena gunung es masih membayangi kasus HIV/AIDS di Kabupaten Cilacap. Banyaknya kasus yang terdata saat ini dinilai baru sebagian kecil dari realitas yang ada di masyarakat. Guna menekan angka tersebut sekaligus memberikan pelayanan yang inklusif, RSUD Cilacap memaksimalkan peran klinik Cahaya Pita. PLT Direktur RSUD Cilacap, Dr. Reza Prima M, mengungkapkan bahwa klinik Cahaya Pita yang berdiri sejak tahun 2008 merupakan salah satu pusat pelayanan dukungan dan pengobatan atau PDP HIV/AIDS tertua di wilayah tersebut. Hingga pertengahan tahun 2026, klinik ini tercatat aktif menangani puluhan pasien. Guna menjaring kasus baru dan memutus rantai penularan, RSUD Cilacap kini menerapkan prosedur screening HIV wajib bagi setiap pasien yang akan menjalani tindakan operasi. Langkah preventif ini membuat tren penemuan kasus baru terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2026 ini, mereka mencatat ada 23 kasus reaktif atau positif HIV. Dari jumlah tersebut, 19 pasien aktif menjalani pengobatan antiretroviral atau ARV, 6 pasien meninggal dunia, 15 pasien merupakan rujukan masuk, dan 19 pasien merupakan rujukan keluar karena perpindahan domisili. Terkait pola penularan, Dr. Reza menjelaskan bahwa kasus didominasi oleh kelompok usia produktif antara 17 hingga 45 tahun. Faktor resiko utama masih didominasi oleh hubungan seksual bebas tanpa pengaman, serta penularan dari ibu hamil ke janin melalui air ketuban, tali plasenta, maupun air susu.

0: ibu atau ASI.
1: Kemudian kami sudah ada klinik itu namanya Cahaya Pita, yang ini sudah berdiri emang sejak tahun 2008. Sampai dengan saat ini jumlah pasien yang sudah kita tangani tahun 2026 ini kita yang reaktif atau yang positif itu ada 23, yang mulai pengobatan itu ada 19, sudah menggunakan namanya obatnya ARV atau antiretroviral. Terus yang meninggal itu ada 6, dan yang rujuk masuk itu ada 15, yang rujuk keluar itu ada 19. Artinya rujuk keluar itu karena mungkin beberapa pasien kita yang HIV itu mungkin karena pindah domisili dan lain sebagainya. Emang ini menjadi concern utama ya, HIV/AIDS ini, karena memang penyakit ini masih, karena ada stigma yang muncul di masyarakat, jadi fenomena gunung esnya masih cukup tinggi. Jadi kasus yang tampak sekarang ini itu baru masih di puncak atau di permukaan. Baik yang puncak gunung es itu berarti yang di bawah yang belum kelihatan itu masih cukup banyak. Tapi dengan pengobatan, obat-obatan yang sudah ditemukan ini, antiretroviral ini, seorang penderita HIV mempunyai kesempatan untuk hidup yang jauh lebih panjang, bahkan bisa mempunyai keturunan yang tanpa tertular oleh orang tuanya yang positif HIV.
0: Hingga saat ini keberhasilan klinik Cahaya Pita dalam mengelola pelayanan HIV/AIDS telah diakui secara luas. Bahkan kerap menjadi rujukan studi banding oleh berbagai rumah sakit umum daerah lain. RSUD Cilacap berharap masyarakat dapat mengikis stigma negatif terhadap penyintas. Dengan hilangnya stigma, diharapkan warga yang berisiko tidak lagi takut untuk melakukan pemeriksaan dini demi mendapatkan penanganan medis yang tepat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Haji Aziz Muslim, menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Pemuda Lintas Imani yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Cilacap. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo, Kecamatan Kaunganten belum lama ini. Dalam paparannya, Aziz Muslim menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga dan merawat kerukunan. Menurutnya, pemuda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang mampu menjadi penggerak terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Pada kesempatan tersebut, Kekan Kemenak juga menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan Kemenak Kabupaten Cilacap dalam menguatkan moderasi beragama di tengah masyarakat. Salah satunya melalui program Kampung Moderasi Beragama atau KMB. Melalui kegiatan forum FKUB Pemuda Lintas Iman ini, diharapkan terbangun pemahaman yang semakin kuat mengenai pentingnya moderasi beragama serta terjalin sinergi antar pemuda lintas agama dalam menjaga persatuan dan kerukunan di Kabupaten Cilacap. Hadir dalam kegiatan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap Jarot Prasojo, Camat Kaunganten Budi Setiawan, Ketua FKUB Kabupaten Cilacap Haji Fahru Rozi, serta para pemuda lintas iman dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Lintas Bercahaya. Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Gip yang temen arep mari ngendi Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede Tun?
5: Genit kono. Pucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
6: Iya yuk, wis langganan kau genyen.
5: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
2: Lintas Bercahaya.
0: Tim Nasional E-Sport Indonesia memastikan 3 tiket langsung ke ajang Asian Games 2026 setelah tampil impresif pada babak kualifikasi regional. 3 nomor yang sudah dipastikan lolos yaitu Naraka, Deep Blade Point, Identity 5, dan Honor of Kings. Kepastian tersebut diumumkan dari Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat 19 Juni 2026. Dari ketiga nomor yang lolos, penampilan tim Honor of Kings Indonesia menjadi sorotan berkat catatan luar biasa sepanjang kualifikasi. Skuad merah putih yang dilatih Glenn Richard Pangalila tampil sempurna dengan menyapu bersih 6 pertandingan tanpa kekalahan. Tak hanya itu, Indonesia membukukan statistik mencengangkan dengan total eliminasi 77-0. Mongolia, Pakistan, dan Uzbekistan yang menjadi lawan di fase kualifikasi tak mampu membendung dominasi Indonesia. Koordinasi tim yang solid, strategi matang, dan eksekusi yang efektif menjadi kunci keberhasilan mereka mengamankan tiket ke Asian Games 2026. Sementara itu, peluang Indonesia menambah wakil di pesta olahraga terbesar Asia tersebut masih terbuka. Dua nomor lain, yaitu Mobile Legends, Bang Bang atau MLBB, dan PUBG Mobile, saat ini masih menjalani babak kualifikasi. Di Singapura, tim MLBB Indonesia mengawali perjuangan dengan hasil positif. Anak asuh Kenny Deo atau yang dikenal dengan nama Seper meraih 2 kemenangan meyakinkan atas Laos dan Vietnam dengan skor identik 2-0. Indonesia tergabung di grup A bersama sejumlah negara kuat seperti Malaysia, Filipina, dan tuan rumah Singapura. Dengan 5 pertandingan tersisa, peluang untuk mengamankan tiket ke Asian Games masih terbuka lebar. Adapun tim PUBG Mobile Indonesia mulai bertanding di Ho Chi Minh City, Vietnam pada 19 hingga 21 Juni 2026. Mereka berada dalam grup yang cukup berat bersama Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Kazakhstan, dan sejumlah negara lainnya. Dari hasil kualifikasi, PUBG Mobile akan menentukan peluang Indonesia mengirimkan hingga 7 maju tim e-sport ke Asian Games 2026. Jika tercapai, jumlah tersebut akan menjadi rekor baru bagi kontingen e-sport Indonesia. Sebelumnya, 4 nomor e-sport lainnya telah dipastikan lolos tanpa melalui kualifikasi. Keempat nomor tersebut adalah e-football, Gran Turismo, Pokemon Unite, dan kompetitif Martial Arts yang berstatus sebagai nomor tetap dalam agenda resmi Asian Games. Kepala pelatih Timnas e-sport Indonesia Richard Permana menilai capaian tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Kualifikasi MLBB dijadwalkan berlangsung hingga 21 Juni 2026 di Resort World Sentosa, Singapura. Setiap pertandingan akan menjadi penentu langkah Indonesia menuju Asian Games. Sebagai informasi, Asian Games 2026 akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 29 Agustus hingga 1 Oktober 2026. Apabila MLBB dan PUBG Mobile berhasil menyusul 3 nomor yang telah lolos, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah wakil e-sport terbanyak di ajang tersebut sekaligus memperbesar peluang meraih medali di cabang e-sport.
2: Lintas Bercahaya.
0: Rumah Sakit Pertamina Cilacap menerjunkan sedikitnya 25 tenaga medis dalam kegiatan sunatan massal yang digelar Baitu Zakah Pertamina atau Basma Pertamina Patraniaga Cilacap pada Sabtu 20 Juni 2026. Tim medis yang diturunkan terdiri atas dokter spesialis, dokter umum, perawat, hingga petugas farmasi. Mereka bertugas memastikan seluruh proses hitan berlangsung aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. PJS Basma Pertamina Patraniaga Cilacap Sartono mengatakan kolaborasi dengan Rumah Sakit Pertamina Cilacap telah berlangsung secara rutin dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk mempercepat pelayanan, rumah sakit menyediakan 10 tempat tidur, tindakan yang dioperasikan secara bersamaan. Fasilitas tersebut digunakan untuk melayani 169 anak peserta hitan massal yang berasal dari wilayah Ring 1 Pertamina Cilacap dan sekitarnya, diantaranya Lomanis, Tegal Kemulian, Kampung Laut, hingga Gendrung Mangu. Selain mendampingi proses tindakan medis, tim farmasi juga disiagakan guna menyediakan obat-obat serta memberikan edukasi perawatan pasca hitan kepada para orang tua peserta. Sartono menjelaskan peserta hitan massal dibatasi minimal berusia 9 tahun agar lebih siap secara mental. Mayoritas peserta berusia antara 10 hingga 12 tahun, sementara peserta tertua berusia 13 tahun. Ia berharap kegiatan sosial ini dapat terus berlanjut sebagai agenda rutin 2 kali dalam setahun sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat khususnya warga di sekitar wilayah operasional Pertamina.
9: Kolaborasinya dengan tim medis PHC Pertamina Hospital Pertamina Cilacap, Masyarakat Cilacap, ya selama ini kita sudah kolaborasi rutin. Ya harapan untuk bahasa semoga di tahun-tahun yang berikutnya kami bisa berbagi dengan warga sekitarnya, mana merupakan kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat ke lingkungan Ring 1 dan sekitarnya.
10: Ini rata-rata yang di sini nih anak-anak usia berapa Pak yang di sunat massal Pak?
9: Anak-anak untuk usia itu di kata ambil minimal 9 tahun, sehingga tidak menutup kemungkinan ya 10 sampai 12 kemudian pesertanya juga ada yang 13 tahun.
11: Ini sasarannya berarti orang warga duafa aja atau miskin dan gimana Pak?
9: Harapan kita memang kaum duafa. Harapan kita memang, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang ingin gimana, jadi kita pun juga tidak menutup mata.
0: Sementara itu, salah satu peserta hitan massal Fahrezi mengaku sempat merasa takut sebelum menjalani tindakan. Namun, setelah proses hitan selesai, rasa takutnya hilang dan berganti kebahagiaan. Fahrezi mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut karena selain mendapatkan layanan hitan gratis, ia juga menerima tas, uang saku, dan obat-obatan dari panitia.
12: Ya, lumayan takut. Tas sama uang, takut sama obat-obatan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Sebuah rumah di Jalan Rinjani, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, terbakar pada Jumat malam 19 Juni 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diduga dipicu oleh lilin yang digunakan sebagai penerangan saat terjadi pemadaman listrik. Menurut informasi yang dihimpun,

0: pun, pemilik rumah Dwi Meilana menyalakan lilin dan meletakkannya di atas kulkas sebelum meninggalkan rumah. Saat itu anak korban berada di rumah seorang diri. Diduga lilin tersebut terjatuh dan memicu api yang kemudian menyebar ke bagian dapur di belakang rumah. Kepulan asap pertama kali diketahui oleh seorang warga bernama Sutirah. Ia kemudian memberitahu anak korban, meminta bantuan warga sekitar, serta menghubungi pemilik rumah. Warga berupaya memadamkan api secara mandiri sembari menghubungi pos damkar Cilacap. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan petugas segera menuju lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Setibanya di lokasi, petugas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Api berhasil dipadamkan dan situasi dapat dikendalikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun bagian dapur rumah mengalami kerusakan akibat kebakaran. Gatot menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat menggunakan lilin sebagai penerangan darurat ketika listrik padam.
1: Pada pukul 20.00, wilayah rumah korban mengalami pemadaman listrik. Kemudian korban menyalakan lilin di atas kulkas dan meninggalkan anak korban di rumah sendiri, lalu korban pergi meninggalkan rumah. Tanpa disadari, mungkin lilin tersebut habis dan jatuh, kemudian menyebar ke ruangan dapur, kemudian merembet ke ruangan yang lain. Saksi begitu mengetahui langsung memberitahu anak korban serta meminta bantuan warga untuk mengabari ibunya untuk pulang. Kemudian tetangga sudah melakukan, tetangga atau masyarakat sudah melakukan pemadaman, namun masih belum sempurna. Kemudian pada pukul 20 menit menelpon damkar Cilacap, dan pada pukul 20.26 itu damkar Cilacap sudah sampai di tempat kejadian kebakaran. Kemudian melakukan pemadaman kurang lebih 35 menit sampai 40 menit dan air yang digunakan adalah 6.000 liter. Kemudian taksiran kerugian pada tadi malam 20 juta rupiah, terdiri dari ruangan kamar yang beserta isinya. Kemudian respon time kami 6 menit ya, tertulis di sini 10 menit. Kemudian yang terlibat adalah teman-teman damkar Cilacap dan teman-teman Redcar. Kemudian kita sampaikan bahwa masyarakat untuk selalu siaga waspada ketika ada pemadaman bergilir listrik oleh PLN, maka penggunaan lilin yang berpotensi kebakaran untuk selalu dilihat, diawasin, apakah meletakkannya di tempat yang aman atau mungkin tidak. Kemudian apakah ada kemungkinan jatuh, ya, kemudian di bawahnya ada material yang bisa terbakar atau tidak. Itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Terima kasih. Selamat bertugas.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Aduh, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
6: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
5: Petang kulara banget kok, seneng.
6: Lah kepriwe?
5: Kaya arep kae tapi kaya urai lu.
6: Mulane rajin minum gulti.
5: Apa kowe?
6: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo petengmu kowe.
5: Oh, kaya kowe ya.
6: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
5: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
0: Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengulik 3 kota mayoritas Muslim di Amerika.

Laporan Al Jazeera menyebut bahwa Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika di tahun 2040. Lalu, kota mana saja yang menjadi wilayah dengan penduduk Muslim terbanyak di Amerika? Yang pertama adalah Dearborn, Michigan. Dearborn berada di Wayne County, negara bagian Michigan, berjarak 15 menit dari kota Detroit, Amerika Serikat. Mengutip laman VOA Indonesia, papan nama pada toko-toko di kota Dearborn menggunakan dua bahasa, yaitu Inggris dan Arab. Dearborn menjadi salah satu kota dengan populasi Muslim terbesar di Amerika yang mencapai 100 ribu orang pada sensus 2020. Kebanyakan Muslim Dearborn berasal dari kalangan imigran Syria, Palestina, Lebanon, Yaman, dan Irak. Dearborn menjadi kota yang memiliki banyak makanan dan restoran halal yang sulit ditemukan di bagian lain di Amerika Serikat. Ditambah lagi terdapat masjid bernama American Muslim Society yang dibangun pada 1930. Masjid ini merupakan masjid tertua di Amerika Utara. Kota kedua dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Hamtramck, Michigan. Sama seperti Dearborn, Hamtramck juga termasuk ke dalam wilayah Wayne County di negara bagian Michigan. Selama 30 tahun, Hamtramck sudah menjadi destinasi untuk para imigran Timur Tengah. Dan dulunya, 90% penduduk Hamtramck adalah keturunan Polandia. Setelah imigran Muslim dari Yaman, Bangladesh, dan Bosnia datang, perlahan-lahan penduduk lokal mulai bergeser dan membuat jumlah orang Islam di Hamtramck semakin berkembang. Hingga pada tahun 2014, Hamtramck didapuk sebagai kota pertama di Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya Muslim. Di kota ini, banyak perempuan yang mengenakan burka dan restoran-restoran yang menjual makanan halal. Kota ketiga dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Philadelphia, Pennsylvania. Kota pelabuhan Philadelphia terletak di tenggara Pennsylvania dan menjadi kota terbesar di negara bagian tersebut. Mengutip The Washington Post, kota berpopulasi 1,5 juta orang pada tahun 2019 ini menjadi salah satu kota berpenduduk Muslim terbanyak di Amerika. Di sana terdapat toko-toko Muslim, Museum Sejarah Islam, dan organisasi komunitas Muslim. Bahkan kursi parlemennya sudah diduduki oleh orang Muslim, termasuk anggota Dewan Kota, Senator, hingga kepala polisi setempat. Di Philadelphia, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari libur yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan, Balai Kota turut menggelar buka puasa bersama untuk merayakan bulan suci Ramadan. Demikian serba-serbi Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Dan, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?

0: Scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
6: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
5: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
6: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
0: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Bro, bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali, cuy. Gratis.
1: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok. Tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue, kan?
1: Yakin lo. Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi, bro. Lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta. Dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak, bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh. Habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya mas.
4: Tangan saya jangan ditarik mbak.
5: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Aja kayak kie. Bodol.
4: Is bu.
8: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Jamur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
9: Nyong bingung bu.
8: Usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Ngo dandan dapur tiana.
9: Ngone pakir no. Pertolong seluruh lagi, berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
8: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngatokone Pak Kirno.
9: Wah, nyong ana ya bu, ibunya rasa melu.
8: Iya, nyong melu. War tunggu kasur mentul-mentul kok.
10: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
11: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
12: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
13: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
14: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
13: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus, siji-sijine SMK, sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
8: Wah, nek kaya gue, Mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak. Duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
14: Iya, Mak. Siki, wis jamane kerja. Go Global, Go Internasional. Ya ayu, Bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuen.
13: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
15: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
16: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Waktu kau ngiklik temen.
6: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu. Rokok legal gue sih anak Pikachu kene. Alias anak bandrol rekening kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, ketemu lagi bareng sama Radika di Miyoshi Cafe. Sambil ngopi, sambil ngeteh cantik, sambil beristirahat, sambil juga mendengarkan lagu-lagu pop Indo dan juga manca favorit kamu dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, dan sambil berbagi sejuta cerita. Silakan yang pengen gabung, yang mau request lagu, mau berbagi salam, mau berbagi informasi, berbagi cerita, atau mungkin sekedar pengen kasih perhatian buat dia yang spesial, yang hari ini mungkin lagi di hari spesialnya juga, atau mungkin lagi pengen meluapkan unek-unek yang ada di dalam hati, boleh banget Radika dengerin. Dan silakan juga buat yang mau bergabung, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Radika tunggu sampai nanti jam 9 malam yang pengen bergabung di Miyoshi Cafe sambil menemani dan juga menikmati aktivitas di malam hari ini. Lagu pertama biar bikin semangat ada lagu dari Nona dengan Rollerbit.

0: Your music, your request. All the hits.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-2881, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-2888-288.

0: bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
0: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
0: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
4: Bang Baji, video aparane kiye? Ora memper kiye. Kiye. Sing marekna ngrusak generasi muda niki. Ih, gemletak banget nyong. Pokoke konten negatif kudu dilaporna.
5: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling bahas untuk Cilacap. Masih di Music Cafe bareng sama Radika. Dan selamat bermalam minggu untuk warga Bercahaya dimanapun berada gitu ya. Buat kalian yang mungkin masih cari agenda untuk malam hari ini, mungkin bisa Radika ingetin lagi bahwa hari ini yaitu ada beberapa event yang mungkin bisa kamu kunjungi seperti ke Alun-Alun Cilacap. Yaitu ada Cilacap Creative Week dan juga Cilacap Night Carnival. Untuk Cilacap Creative Week ini mulai dari tanggal 19, untuk Cilacap Night Carnival tanggal 21 Juni 2026. Jadi buat kamu yang mungkin lagi gabut, bisa langsung OTW aja ke Alun-Alun Cilacap gitu ya. Di sana juga lagi ada bazar UMKM, barangkali mau melarisin atau mungkin mau jajan-jajan biar enggak bingung cari makanan di mana, di satu tempat udah banyak opsinya juga. Di siapa yang sudah bergabung juga di 08112605543 ada Dimas di Adipala. Mau request lagunya dari Bass Jam yang sayang, coba nanti Radika carikan ya. Semoga masuk di format acara di malam hari ini. Buat yang lain juga barangkali pengen gabung, bisa langsung aja WhatsApp di 08112605543.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan angge konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
1: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Duh, kipyok temen, armari nendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang, yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
6: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
9: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Sayur.
6: Pak, sayur apa sih? Seger-seger ora?
1: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
6: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
10: Loh, ibu-ibu rame temen golek pada belanja, nyok ngarep golek tahu kia lah.
6: Bocah, zaman siki, esik cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
10: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
6: Jor lah, wista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Diliki yuk, buk anak Rika.
10: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
11: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
12: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
13: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
14: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
15: Samsung menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
16: Pihaknya melalui Red Card Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
17: Mengakibatkan drainase yang sebelah
18: mengamankan sejumlah pelaku.
19: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
20: Hanya mensel.
12: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

Your music, your request. All the hits. Richard Mayer.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
4: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
0: Deneng, orang lanjut na SMA?
4: Ora lah, men, kon bojo baik.
0: Lah, si cilik kok.
4: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
0: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
4: Hah? Apa ya?
3: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: Kopi, musik, dan sejuta cerita. Ngumpul di sini di Musik Cafe. Setiap Sabtu dan Minggu mulai jam 7 malam. Bisa kamu dengarkan via streaming bercahayafm.com. Musik Cafe. Di Musik Cafe.
1: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request. All the hits. Bercahaya.

Kadang kita sadar nggak sih bahwa apa yang terjadi saat ini atau mungkin sesuatu yang sudah kita lalui itu adalah sebuah rasa khawatir, sebuah rasa cemas yang paling dominan yang ada dalam pikiran kita ya, tanpa kita sadari. Jadi pentingnya untuk bisa menjaga pikiran tanpa harus overthinking, tanpa harus cemas, tanpa harus khawatir akan sesuatu yang mungkin belum terjadi. Karena seluar biasa itu dari kekuatan pikiran, terus sehingga menarik sebuah energi, dan juga kadang apa yang paling kita takutkan malah yang sering terjadi. Jadi kalau kata orang-orang seluruh hidup tuh chill aja, YOLO gitu ya, nggak usah terlalu difikirkan, dijalani aja apa yang ada sekarang, nggak perlu ditakutkan apa-apa gitu ya. Jadi mungkin akan lebih enak, akan lebih santai, akan lebih aman, akan lebih nyaman. But then again, lagi-lagi kalau ngomong mah gampang, tapi yakinlah lakuin hal tersebut, hidup akan jauh lebih gampang, akan lebih ringan, beban akan lebih berkurang, karena gak ada yang perlu ditakutkan, gak ada yang perlu dikhawatirkan tentang hari esok, karena kita udah berusaha di hari ini, dan hari ini juga pasti akan menentukan hari kedepannya. Masih ada Dika Tunggu buat warga bercahaya yang pengen bergabung, yang mau request lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an, yang mau kirim-kirim salam atau juga mau berbagi informasi, gasin aja di 0811 260 543.

0: kids.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
0: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
0: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

20 lebih 12 menit masih bareng sama Radio Kali Music Cafe. Diingetin lagi untuk warga bercahaya, nggak bosan-bosan buat bisa ikutin dan juga pantengin dan juga follow sosmed Bercahaya FM, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di Bercahaya FM Cilacap. Dan pastinya dengerin kita kalau misalnya mungkin lagi di Cilacap, bisa dengerin melalui radio langsung, atau mungkin yang lagi ada aktivitas di luar kota atau bahkan di luar negeri tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM, bisa diakses melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Masih ada waktu sekitar 45 menit yang pengen gabung, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile Jaksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau

0: sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
0: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
0: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.

0: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
1: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
0: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Yo, what's up? Baby, let's go!
3: Your music, your request. All the hits.
0: Bercahaya.

0: Yuh, Pak, gagen wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh, kayak gue lah. Aja kayak kie, bodol.
3: Is, Bu.
0: Isin tuli, Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene, Janur tau pada gelem nginep, soalnya gana kayak kie. Kasurnya nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, tiana.
3: Ngone pakir, no. Pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya, ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus ngarep tekone pakir, no.
3: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya, nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru. Nang Rawalo. Tepate, nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
5: Selamat pagi, Pak Kus. Gimana, Pak? Kursinya enak. Hehe.
6: Ah, baru juga sehari. Bisa aja, Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
5: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
6: Coba, saya lihat.
5: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
6: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
7: Pagi, Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
6: Makasih.
7: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Da ayah.
5: Pak, maaf pak. Jadinya...

0: Gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
2: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutkan sekolah nang endi ya, Pak?
5: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
4: SMK BBC? Apa kue?
6: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
4: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
5: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
7: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
8: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
9: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
10: Jangan asal klik, Mah. Bisa jadi itu penipuan loh.
9: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
10: Justru itu, Mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
9: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
10: Gampang, Mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
9: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
10: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
11: Ingat.

0: Kang Mas Bayu. Sekarang, untuk urusan layanan publik di Jawa Tengah, nggak perlu ribet lagi. Karena ada aplikasi JNN Super App Jateng Ngopeni Lakoni yang siap memudahkan hidup kita. Bayangkan nih, mau lapor masalah ke pemerintah, tinggal buka fitur Lapor Gub. Lagi cari lowongan kerja, ada Ayo Kerja yang update setiap saat. Bahkan, buat yang pengen cek pajak kendaraan, gampang banget lewat fitur Sapole. Semua layanan ada dalam satu genggaman. Cukup dari smartphone kita, jadi nggak perlu bolak-balik ke kantor atau bingung cari informasi. Yuk langsung unduh aplikasinya di s.id/jnnmobile. Nah, kalau ada pertanyaan, tenang aja. Ada call center 150-945 yang siap melayani kita 24 jam. JNN Super App, Jateng Ngopeni Lakoni, semua layanan publik Jawa Tengah dalam satu aplikasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Yo, what's up? Baby, let's go!
2: Your music, your request.

Oke, masih di Music Cafe bareng sama Radika di siapa yang sudah bergabung di 0811260543. Ada dari siapa nih? 2619 ya. Halo kakak, ada aku Ija ya, mau request lagunya dari Coldplay yang Fix You, boleh. Salam-salamnya buat keluarga yang lagi dengerin bareng, lagi di jalan. Oke, okay. Hati-hati di jalan, pasti udah mau libur akhir pekan ya. Semoga selamat sampai tujuan, semoga happy liburannya, bisa kumpul bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Buat yang pengen gabung, masih ada waktu sekitar 20 menit, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Ya, halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
3: Itu namanya korupsi, sayang.
2: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
4: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
11: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek omah merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
10: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
13: Yo, what's up?
14: Baby, let's go!
15: Your music, your request. All the hits.
16: Bercahaya.

Oke, sudah hampir jam 9 malam dan waktunya Radika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak buat warga Bercahaya yang sudah bergabung. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone pakir no. Petalon seru lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
5: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngartokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
5: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga
4: 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru
4: nang Rawalo, tepate

0: Bar-baran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak. Prasma

0: komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Merta Singa, Cilacap. Handphone 0811 25 11 105.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
0: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya Mas.
0: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

Your music, your request. All the hits. Richard Hayes.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bebas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam. Buat yang pengen gabung untuk menemani malam hari ini sambil dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca, dan juga sambil beraktivitas, yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak gue loh. Aja kayak kie. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen ke anak. Gue dandan dapur, Tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertolong seluruh lagi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong anak ya Bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya, nyong melu. War tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Hihai.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
7: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
6: Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
7: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini, Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
8: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
6: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
9: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan, kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
10: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
11: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
10: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
11: Oh gitu ya Mas.
12: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
13: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.E. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
11: Makasih ya Mas.
10: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
11: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
14: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
15: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
16: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
17: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
18: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
19: Samsul menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
20: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
21: Mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan
22: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
23: Hanya panmensel.
9: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

啊啊！

Oke, pukul 22 lebih 7 menit masih di Rock and Relax. Di siapa yang sudah bergabung di 0811260543. Ada siapa nih? Selamat malam Rock and Relax Bercahaya FM. Selamat malam. Mau request lagu Mas Radika boleh dari Metallica yang judulnya Unforgiven. Nanti Radika putarkan. Motor suwun sukses selalu. Amin. Dari Pak Agus di warung kopi Pojok Cempaka. Siap, semoga laris manis Tanjung Kimpul. Terus yang udah gabung di belakangnya ada siapa nih? Selamat malam Bercahaya Rock and Relax malam kembali dari Dimas Yadi Bala. Mau request lagunya dari The Rock yang Kamu-Kamulah Surgaku. Nanti Radika carikan, semoga ketemu ya. Buat yang pengen gabung masih ada waktu sekitar 50 menit ya kurang lebih. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Welcome to Mobile Legends Savage.
1: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
2: Duh, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kalau kemiel.
3: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
8: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
9: Cegah stunting itu penting.
8: Anak sehat, bangsa kuat.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Waktu kau ngiklik temen.
3: Lagi ya kok waktu para mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
4: Jika kau yang ngerokok sih mereka lewat tuh.
3: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
2: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka lewat tuh. Rokok legal gue sih anak pita kita nih. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kita nih rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda. Lan pidana penjarane kan.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Eda, yang uli WA ki.
8: Uli hadiah 150 juta.
7: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ribu.
9: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
9: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
7: Uis, gari nunggu transferan kie.
9: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
7: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
9: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
7: War, orang nyambung war.
9: Penipu kowe.
10: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Kopi, musik, dan sejuta cerita. Ngumpul di sini di Musik Cafe. Setiap Sabtu dan Minggu mulai jam 7 malam. Bisa kamu dengarkan via streaming bercahaya FM.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, tadi lagunya sudah diputarkan dari The Rock yang Kamu-Kamulah Surgaku, terus juga dari Metallica yang The Unforgiven sudah diputarkan juga. Buat yang pengen bergabung, mau dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca untuk menemani malam hari ini sambil malemingan, sambil lembur, atau mungkin yang lagi jualan, semoga laris manis Tanjung Kimpul. Terus juga yang mungkin udah ngantuk, selamat beristirahat. Terus juga yang mungkin lagi driving, yang lagi di jalan gitu ya, semoga selamat sampai tujuan. Masih ada waktu sekitar 20 menit, yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Jeng, wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula rap banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

11 malam, terima kasih banyak untuk warga bercahaya dimanapun berada yang sudah dengerin Barang Sama Radika, yang sudah stay tune, yang sudah WhatsApp juga. Semoga bisa terhibur di malam minggu kali ini atau di akhir pekan ini. Waktunya Radika pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Tetap semangat dan selalu berpikir positif, lakukan yang terbaik. Dan untuk yang lagi kurang sehat, didoakan semoga bisa segera sehat kembali dan selalu diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki yang melimpah juga, dan diberikan jalan keluar untuk apapun yang sedang dijalani. Amin. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Klinik Cahaya Pita RSUD Cilacap, harapan baru bagi penyintas HIV/AIDS di tengah stigma masyarakat. Sajikan tradisi maritim, Festival Nelayan Cilacap 2026 siap digelar Juli ini dengan daya tarik baru.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Vita Dori dan berikut informasi selengkapnya.

0: Lintas Bercahaya.
1: Agenda budaya terbesar di Kabupaten Cilacap, Festival Nelayan 2026, siap kembali menyapa wisatawan pada 6 hingga 11 Juli mendatang. Mengusung konsep pelestarian tradisi maritim sekaligus penguatan ekonomi pesisir, festival tahun ini dipastikan tampil lebih meriah dengan hadirnya agenda baru, yaitu Kirab Jolen Tunggul. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga atau Disparpora Cilacap, Budi Narimo, mengungkapkan bahwa festival selama 6 hari ini dirancang bukan sekedar perayaan budaya, melainkan juga mesin penggerak pariwisata dan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah mematangkan seluruh rangkaian kegiatan yang memadukan ritual, sakral, dan pesta rakyat. Di antaranya tanggal 6 Juli 2026 diawali dengan ziarah ke Karang Bandung dan tasyakuran di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti. Pada sore harinya, agenda baru Kirab Jolen Tunggul akan memeriahkan rute dari titik 0 km Cilacap menuju Pendopo. 7 Juli 2026, prosesi Larung Jolen sebagai simbol rasa syukur nelayan atas hasil laut. Arak-arakan budaya akan bergerak dari Pendopo Wijaya Kusuma Cakti menuju Pantai Teluk Penyu. Melalui persiapan yang matang, Festival Nelayan 2026 diharapkan dapat berjalan aman, memperkuat identitas maritim Cilacap, serta mampu mendongkrak kunjungan wisatawan secara signifikan.
0: Lintas Bercahaya.
1: Fenomena gunung es masih membayangi kasus HIV/AIDS di Kabupaten Cilacap. Banyaknya kasus yang terdata saat ini dinilai baru sebagian kecil dari realitas yang ada di masyarakat. Guna menekan angka tersebut sekaligus memberikan pelayanan yang inklusif, RSUD Cilacap memaksimalkan peran klinik Cahaya Pita. PLT Direktur RSUD Cilacap, Dr. Reza Prima M, mengungkapkan bahwa klinik Cahaya Pita yang berdiri sejak tahun 2008 merupakan salah satu pusat pelayanan dukungan dan pengobatan atau PDP HIV/AIDS tertua di wilayah tersebut. Hingga pertengahan tahun 2026, klinik ini tercatat aktif menangani puluhan pasien. Guna menjaring kasus baru dan memutus rantai penularan, RSUD Cilacap kini menerapkan prosedur screening HIV wajib bagi setiap pasien yang akan menjalani tindakan operasi. Langkah preventif ini membuat tren penemuan kasus baru terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2026 ini, mereka mencatat ada 23 kasus reaktif atau positif HIV. Dari jumlah tersebut, 19 pasien aktif menjalani pengobatan antiretroviral atau ARV, 6 pasien meninggal dunia, 15 pasien merupakan rujukan masuk, dan 19 pasien merupakan rujukan keluar karena perpindahan domisili. Terkait pola penularan, Dr. Reza menjelaskan bahwa kasus didominasi oleh kelompok usia produktif antara 17 hingga 45 tahun. Faktor risiko utama masih didominasi oleh hubungan seksual bebas tanpa pengaman, serta penularan dari ibu hamil ke janin melalui air ketuban, tali plasenta, maupun air susu ibu atau ASI.
2: Kemudian kami sudah ada klinik itu namanya Cahaya Pita, yang ini sudah berdiri emang sejak tahun 2008. Sampai dengan saat ini jumlah pasien yang sudah kita tangani tahun 2026 ini kita yang reaktif atau yang positif itu ada 23, yang mulai pengobatan itu ada 19 dengan menggunakan namanya obatnya ARV atau antiretroviral, terus yang meninggal itu ada 6 dan yang rujuk masuk itu ada 15, yang rujuk keluar itu ada 19. Artinya rujuk keluar itu karena mungkin beberapa pasien kita yang HIV itu mungkin karena pindah domisili dan lain sebagainya. Emang ini menjadi concern utama ya, HIV/AIDS ini, karena memang penyakit ini masih, karena ada stigma yang muncul di masyarakat, jadi fenomena gunung esnya masih cukup tinggi. Jadi kasus yang tampak sekarang ini itu baru masih di puncak atau di permukaan. Baik yang puncak gunung es itu berarti yang di bawah yang belum kelihatan itu masih cukup banyak. Tapi dengan pengobatan, obat-obatan yang sudah ditemukan ini, antiretroviral ini, seorang penderita HIV mempunyai kesempatan untuk hidup yang jauh lebih panjang, bahkan bisa mempunyai keturunan yang tanpa tertular oleh orang tuanya yang positif HIV.
1: Hingga saat ini keberhasilan klinik Cahaya Pita dalam mengelola pelayanan HIV/AIDS telah diakui secara luas. Bahkan kerap menjadi rujukan studi banding oleh berbagai rumah sakit umum daerah lain. RSUD Cilacap berharap masyarakat dapat mengikis stigma negatif terhadap penyintas. Dengan hilangnya stigma, diharapkan warga yang berisiko tidak lagi takut untuk melakukan pemeriksaan dini demi mendapatkan penanganan medis yang tepat.
0: Lintas Bercahaya.
1: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Haji Aziz Muslim, menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Pemuda Lintas Imani yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Cilacap. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo, Kecamatan Kaunganten belum lama ini. Dalam paparannya, Aziz Muslim menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga dan merawat kerukunan. Menurutnya, pemuda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang mampu menjadi penggerak terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Pada kesempatan tersebut, Kekan Kemenak juga menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan Kemenak Kabupaten Cilacap dalam menguatkan moderasi beragama di tengah masyarakat. Salah satunya melalui program Kampung Moderasi Beragama atau KMB. Melalui kegiatan forum FKUB Pemuda Lintas Iman ini diharapkan terbangun pemahaman yang semakin kuat mengenai pentingnya moderasi beragama serta terjalin sinergi antar pemuda lintas agama dalam menjaga persatuan dan kerukunan di Kabupaten Cilacap. Hadir dalam kegiatan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap Jarot Prasojo, Camat Kaunganten Budi Setiawan, Ketua FKUB Kabupaten Cilacap Haji Fahru Rozi, serta para pemuda lintas iman dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap.
0: Lintas Bercahaya.
1: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
0: Lintas Bercahaya. Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Ma, udah ngenyong, lara banget ya.
4: Lah mangan apa sih?
3: Kae mau, panganan sing pedes banget. Si mama ke tuku.
5: Oh alah, Ma. Mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
6: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir. Biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

0: Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
0: Lintas Bercahaya.
1: Tim Nasional E-Sport Indonesia memastikan 3 tiket langsung ke ajang Asian Games 2026 setelah tampil impresif pada babak kualifikasi regional. 3 nomor yang sudah dipastikan lolos yaitu Naraka, di Blade Point, Identity 5, dan Honor of Kings. Kepastian tersebut diumumkan dari Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat 19 Juni 2026. Dari ketiga nomor yang lolos, penampilan tim Honor of Kings Indonesia menjadi sorotan berkat catatan luar biasa sepanjang

0: kualifikasi. Skuad Merah Putih yang dilatih Glenn Richard Pangalila tampil sempurna dengan menyapu bersih 6 pertandingan tanpa kekalahan. Tak hanya itu, Indonesia membukukan statistik mencengangkan dengan total eliminasi 77-0. Mongolia, Pakistan, dan Uzbekistan yang menjadi lawan di fase kualifikasi tak mampu membendung dominasi Indonesia. Koordinasi tim yang solid, strategi matang, dan eksekusi yang efektif menjadi kunci keberhasilan mereka mengamankan tiket ke Asian Games 2026. Sementara itu, peluang Indonesia menambah wakil di pesta olahraga terbesar Asia tersebut masih terbuka. Dua nomor lain, yaitu Mobile Legends, Bang Bang atau MLBB, dan PUBG Mobile, saat ini masih menjalani babak kualifikasi. Di Singapura, tim MLBB Indonesia mengawali perjuangan dengan hasil positif. Anak asuh Kenny Deo atau yang dikenal dengan nama Seper meraih 2 kemenangan meyakinkan atas Laos dan Vietnam dengan skor identik 2-0. Indonesia tergabung di grup A bersama sejumlah negara kuat seperti Malaysia, Filipina, dan tuan rumah Singapura. Dengan 5 pertandingan tersisa, peluang untuk mengamankan tiket ke Asian Games masih terbuka lebar. Adapun tim PUBG Mobile Indonesia mulai bertanding di Ho Chi Minh City, Vietnam pada 19 hingga 21 Juni 2026. Mereka berada dalam grup yang cukup berat bersama Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Kazakhstan, dan sejumlah negara lainnya. Dari hasil kualifikasi, PUBG Mobile akan menentukan peluang Indonesia mengirimkan hingga 7 tim e-sport ke Asian Games 2026. Jika tercapai, jumlah tersebut akan menjadi rekor baru bagi kontingen e-sport Indonesia. Sebelumnya, 4 nomor e-sport lainnya telah dipastikan lolos tanpa melalui kualifikasi. Keempat nomor tersebut adalah e-football, Gran Turismo, Pokemon Unite, dan kompetitif Martial Arts yang berstatus sebagai nomor tetap dalam agenda resmi Asian Games. Kepala pelatih Timnas e-sport Indonesia, Richard Permana, menilai capaian tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Kualifikasi MLBB dijadwalkan berlangsung hingga 21 Juni 2026 di Resort World Sentosa, Singapura. Setiap pertandingan akan menjadi penentu langkah Indonesia menuju Asian Games. Sebagai informasi, Asian Games 2026 akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 29 Agustus hingga 1 Oktober 2026. Apabila MLBB dan PUBG Mobile berhasil menyusul 3 nomor yang telah lolos, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah wakil e-sport terbanyak di ajang tersebut sekaligus memperbesar peluang meraih medali di cabang e-sport.
1: Lintas Bercahaya.
0: Rumah Sakit Pertamina Cilacap menerjunkan sedikitnya 25 tenaga medis dalam kegiatan sunatan massal yang digelar Baitu Zakah Pertamina atau Basma Pertamina Patraniaga Cilacap pada Sabtu 20 Juni 2026. Tim medis yang diturunkan terdiri atas dokter spesialis, dokter umum, perawat, hingga petugas farmasi. Mereka bertugas memastikan seluruh proses hitan berlangsung aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. PJS Basma Pertamina Patraniaga Cilacap Sartono mengatakan kolaborasi dengan Rumah Sakit Pertamina Cilacap telah berlangsung secara rutin dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk mempercepat pelayanan, rumah sakit menyediakan 10 tempat tidur tindakan yang dioperasikan secara bersamaan. Fasilitas tersebut digunakan untuk melayani 169 anak peserta hitan massal yang berasal dari wilayah Ring 1 Pertamina Cilacap dan sekitarnya, diantaranya Lomanis, Tegal Kemulian, Kampung Laut, hingga Gandrung Mangu. Selain mendampingi proses tindakan medis, tim farmasi juga disiagakan guna menyediakan obat-obat serta memberikan edukasi perawatan pasca hitan kepada para orang tua peserta. Sartono menjelaskan peserta hitan massal dibatasi minimal berusia 9 tahun agar lebih siap secara mental. Mayoritas peserta berusia antara 10 hingga 12 tahun, sementara peserta tertua berusia 13 tahun. Ia berharap kegiatan sosial ini dapat terus berlanjut sebagai agenda rutin 2 kali dalam setahun, sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, khususnya warga di sekitar wilayah operasional Pertamina.
2: Kolaborasinya dengan tim medis PHC, Pertamina Hospital, Pertamina Cilacap, Desa Cilacap. Ya, selama ini kita sudah berkolaborasi rutin. Ya, harapan untuk bahasa semoga di tahun-tahun yang berikutnya kami bisa berbagi dengan warga sekitarnya, di mana merupakan kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat ke lingkungan Ring 1 dan sekitarnya.
3: Ini rata-rata yang di sini nih anak-anak usia berapa Pak yang disunat masal Pak?
2: Anak-anak untuk usia itu di kata ambil minimal 9 tahun. 9 tahun juga tidak menutup kemungkinan ya 10 sampai 12 kebetulan pesertanya juga ada yang 13 tahun.
4: Ini sasarannya berarti orang warga duafa aja atau miskin dan gimana Pak?
2: Harapan kita memang kaum duafa. Memang, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang ingin gimana, jadi kita pun juga tidak menutup makan.
0: Sementara itu, salah satu peserta hitan masal Fahrezi mengaku sempat merasa takut sebelum menjalani tindakan. Namun setelah proses hitan selesai, rasa takutnya hilang dan berganti kebahagiaan. Fahrezi mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut karena selain mendapatkan layanan hitan gratis, ia juga menerima tas, uang saku, dan obat-obatan dari panitia.
5: Ya, lumayan takut, tas sama uang, saku sama obat-obatan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebuah rumah di Jalan Rinjani, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, terbakar pada Jumat malam 19 Juni 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diduga dipicu oleh lilin yang digunakan sebagai penerangan saat terjadi pemadaman listrik. Menurut informasi yang dihimpun, pemilik rumah Dwi Meilana menyalakan lilin dan meletakkannya di atas kulkas sebelum meninggalkan rumah. Saat itu anak korban berada di rumah seorang diri. Diduga lilin tersebut terjatuh dan memicu api yang kemudian menyebar ke bagian dapur di belakang rumah. Kepulan asap pertama kali diketahui oleh seorang warga bernama Sutirah. Ia kemudian memberitahu anak korban, meminta bantuan warga sekitar, serta menghubungi pemilik rumah. Warga berupaya memadamkan api secara mandiri sembari menghubungi pos damkar Cilacap. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan petugas segera menuju lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Setibanya di lokasi, petugas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Api berhasil dipadamkan dan situasi dapat dikendalikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun bagian dapur rumah mengalami kerusakan akibat kebakaran. Gatot menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat menggunakan lilin sebagai penerangan darurat ketika listrik padam.
6: Pada pukul 20.00 wilayah rumah korban mengalami pemadaman listrik. Kemudian korban menyalakan lilin di atas kulkas dan meninggalkan anak korban di rumah sendiri, lalu korban pergi meninggalkan rumah. Tanpa disadari mungkin lilin tersebut habis dan jatuh, kemudian menyebar ke ruangan dapur, kemudian merembet ke ruangan yang lain. Saksi begitu mengetahui langsung memberitahu anak korban serta meminta bantuan warga untuk mengabari ibunya untuk pulang. Kemudian tetangga sudah melakukan, tetangga atau masyarakat sudah melakukan pemadaman, namun masih belum sempurna. Kemudian pada pukul 20 menit menelpon Damkar Cilacap, dan pada pukul 22.06 itu Damkar Cilacap sudah sampai di tempat kejadian kebakaran. Kemudian melakukan pemadaman kurang lebih 35 menit sampai 40 menit dan air yang digunakan adalah 6.000 liter. Kemudian taksiran kerugian pada tadi malam 20 juta rupiah terdiri dari ruangan kamar yang beserta isinya. Kemudian respon time kami 6 menit ya. Tertulis di sini 10 menit. Kemudian yang terlibat adalah teman-teman Damkar Cilacap dan teman-teman Rekar. Kemudian kita sampaikan bahwa masyarakat untuk selalu siaga waspada ketika ada pemadaman bergilir listrik oleh PLN, maka penggunaan lilin yang berpotensi kebakaran untuk selalu dilihat di apa diawasin, apakah meletakkannya di tempat yang aman atau mungkin tidak. Kemudian apakah ada kemungkinan jatuh, ya, kemudian di bawahnya ada material yang bisa terbakar atau tidak. Itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Terima kasih. Selamat bertugas.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Gipyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik

0: mas tua maupun muda dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak kuen, arep belanja mas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul itu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is, Bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen ke kana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
2: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
2: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282 507 3665. Telepon dan WhatsApp 0858 7882 8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyet umaeh merah meruh, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
7: Welcome to Mobile Legends, Savage!
8: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.

Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama

0: dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Smartfree Jagoan Sinyal se-Indonesia.
1: Welcome to Mobile Legends Savage.
2: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar, gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legend.

0: Cucukna aku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjb.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
0: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
3: Mayu Li.
1: Arep ngendi?
3: Mangan bakso pae yuk.
1: Maju.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP, terus arep ngelanjutna sekolah nang endi ya pak?
6: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC pak.
5: SMK BBC? Apa gue?
7: SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan mak?
5: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
6: Iya mak, siki wis jamane kerja go global go internasional. Ya ayu bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
8: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
10: Welcome to Mobile Legends, Savage!
11: Halo Sobat Cilacap,
10: sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah. Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu, Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
11: Ini kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
12: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
11: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
12: Emang bisa?
11: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
12: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
11: Kalian ini ya, ribet banget.
12: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
11: Eh, iya ya. Iya, benar.
13: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi. Bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
14: Saya nggak mau tahu. Pokoknya, besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
15: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
16: Wah, lagi butuh duit. Ada yang minjemin.
17: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
15: Hah? Pinjol ilegal?
10: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.